0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ayo teman Pro 2 yang belum bangun pagi hari ini, bangun-bangun dulu ya teman Pro 2 ya. Beraktivitas seperti biasa ya, karena ini hari Jumat teman Pro 2. Banyak yang bilang Jumat itu hari pendek ya teman Pro 2. Kenapa ya kira-kira makanya disebut hari pendek? By the way, ya ini udah Oktober teman Pro 2, udah menjelang akhir tahun. Kemarin aku lagi jalan-jalan, cuman cuci-cuci mata ke pusat perbelanjaan, dan aku salfok sama store yang udah ngedisplay jualan kalender gitu ya. Oh my god, berarti ini bentar lagi kalau udah jual kalender itu berarti udah mendekati pergantian tahun ya teman Pro 2. Dan produk kalender ini adalah produk yang cuma bisa satu kali pakai gitu ya teman Pro 2. Karena apa? Beda lagi nanti tahunnya. Jadi kamu udah jual di tahun 2026 ya, dan itu tuh udah gak bisa lagi kalau mau ada yang beli di tahun 2027 teman Pro 2. Karena emang ya cuma tanggal yang spesifik itu di kalender yang tahun berjalan teman Pro 2. Jadi karena ini mungkin ya sama Pro 2 tanggal merah dan juga cuti bersama udah keluar listnya ya kapan aja gitu. Jadi makanya kalender-kalender untuk tahun 2027 sudah ada ya teman Pro 2. Menarik. Apakah kamu juga udah punya dan udah beli teman Pro 2 kalender 2027-nya?

0: Dira, aku lihat kamu gak pernah berhenti scroll sosial media dari tadi. Kita sudah janji untuk bertemu kan?
1: Iya, tapi ada banyak yang menarik di sini. Lihat nih, lucu-lucu banget.
0: Aku rasa kita sudah terlalu banyak waktu di dunia maya. Kita harus ngobrol, bukan hanya melihat layar.
1: Tapi ini juga bagian dari hidupku. Temanku di sini, mereka bisa kasih aku dukungan.
2: Hey, kalian apa kabar? Waduh, maaf ya, aku telat datangnya.
0: Baik, Raka. Tapi Dira sepertinya lebih dekat dengan teman online-nya daripada kita.
1: Hey, jangan salah paham. Kalian juga penting, tapi dunia maya juga membuatku merasa terhubung.
2: Dira, kami tahu kalau sosial media itu penting. Tapi apa kamu nggak ngerasa asing dari kami?
1: Tidak. Aku masih ada di sini.
0: Kami cuma mau kamu lebih hadir di momen ini. Interaksi langsung lebih berharga, bukan?
2: Ya, itu betul kata Nina. Coba lihat kita sekarang. Kita bisa berbagi cerita, kemudian ketawa-ketawa bersama.
1: Mungkin kalian benar. Tapi kadang aku merasa di dunia maya lebih diterima. Dan kalian gak bakal mengerti. Temanku di dunia maya tahu banyak tentangku. Mereka mendukungku saat aku merasa sendiri.
2: Itu bisa dimengerti sih. Tapi Dira, hubungan langsung itu gak bisa tergantikan. Kami ini juga ingin loh jadi tempatmu bercerita.
1: Tapi aku merasa lebih nyaman di dunia maya. Kalian tidak pernah ada saat aku butuh.
0: Apa? Kita selalu ada untukmu. Kenapa kamu merasa kita tidak mendukung?
1: Karena kalian tidak pernah paham. Setiap kali aku mencoba berbagi, kalian selalu sibuk dengan hal lain.
2: Ya, Dira, kami minta maaf ya kalau kamu merasa begitu. Tapi kita bisa kok coba lebih aktif lagi untuk mendengarkan cerita-cerita kamu.
0: Iya, kami ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang apa yang kamu rasakan.
1: Mungkin aku terlalu terbawa suasana, tapi aku juga butuh ruang di dunia maya, di mana aku bisa berbagi tanpa dihakimi.
2: Tenang aja, kita ini gak bakal menghakimi. Kita ini cuma mau kamu merasakan dukungan dari kita juga.
0: Kita bisa melakukan dua hal ini bersama. Ayo kita buat komitmen untuk lebih terhubung, baik online maupun offline.
1: Tapi apa kalian benar-benar mau melakukannya? Atau ini hanya sekedar omongan?
0: Dira, kita selalu berusaha mendukungmu.
2: Iya, betul Dira. Kita harus saling menghargai. Kalau kamu merasa kami tidak ada, beritahu kami dong.
1: Kadang aku merasa lebih baik saat berbagi di grup chat karena itu terasa lebih mudah.
0: Jadi, kamu lebih memilih teman online daripada kita yang benar-benar ada di sini.
1: Bukan itu maksudku, aku hanya merasa lebih bebas.
2: Aduh Dira, mungkin kamu itu perlu memahami bahwa kita ini juga berusaha sebaik mungkin selalu ada juga buat kamu.
1: Ya, mungkin aku juga harus melihat dari sisi kalian. Tapi aku tidak mau merasa tertekan.
0: Kita tidak ingin menekanmu, Dira. Kita cuma mau kamu tahu kalau kita ini peduli. Dira, kita semua peduli sama kamu. Tapi ini bukan hanya tentang kamu sama dunia maya. Ini tentang kita sebagai teman.
1: Tapi kamu gak ngerti, teman online-ku gak menuntut apapun. Mereka menerima aku apa adanya.
2: Dan kami di sini ini juga menerima kamu loh Dira. Kita ini juga perlu berkomunikasi dengan jujur apa adanya.
1: Tapi setiap kali aku mencoba, kalian tidak mendengarkan. Aku merasa seolah-olah suaraku gak berarti.
0: Coba pikirkan Dira, kamu mau kan ada hubungan yang nyata? Meskipun itu mungkin agak sulit, kita sama-sama berjuang yuk.
2: Sosial media mungkin memberikan kenyamanan. Tapi apa kamu gak merasa kosong ya saat kamu kembali ke kenyataan dan kita gak ada loh di sana?
1: Mungkin aku menghindari rasa sakit dengan bersembunyi di dunia maya.
0: Dan kita di sini untuk membantu kamu menghadapi rasa sakit itu. Kita ingin menjadi tempat yang aman untukmu, Dira.
1: Tapi aku takut. takut kalau kalian gak akan mengerti saat aku berbagi tentang hal-hal yang dalam.
2: Kamu itu takut soal apa sih? Tira, kami ini gak bakalan pergi. Kami bersedia mendengarkan, bahkan jika itu yang mengenai hal-hal sulit.
0: Mari kita mulai dari kecil. Ceritakan satu hal yang kamu rasa tidak bisa kamu sampaikan.
1: Aku merasa tersaingi di lingkungan ini. Kadang aku merasa tidak pantas untuk berada di sini.
0: Kenapa kamu merasa begitu?
1: Karena kalian semua kelihatan sangat bahagia dan aku merasa tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari itu.
2: Itu semua gak benar, Dira. Kamu itu bagian dari kita kok. Kita mau kamu itu tahu kalau kamu itu benar-benar berharga sama seperti kita.
0: Iya, kita bisa bersama-sama melewati semua ini. Aku janji untuk mendengarkanmu dan tidak menghakimi.
1: Aku tidak mau kehilangan kalian.
0: Dira, kita di sini untukmu. Kita ingin membantumu merasa lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukungmu?
1: Mungkin aku perlu lebih banyak waktu untuk berbagi, tapi aku juga ingin tahu bagaimana kalian merasakan ini semua.
2: Ya, intinya kita ini senang, kamu mau berbagi. Kamu kan juga punya cerita masing-masing. Jadi ayo gak usah takut, kita bisa saling mendukung.
0: Iya, kita semua punya ketidakpastian dan rasa takut, tapi kita bisa saling menguatkan kan?
1: Baiklah, baiklah. Kalau kita saling berbagi, aku akan mulai. Kadang aku merasa terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Itu membuatku merasa tidak cukup.
0: Dira, kami semua pernah merasakannya. Sosial media memang seringkali membuat kita melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain. Tapi itu bukan kenyataan.
2: Nah, betul itu kata Nina. Kita hanya bisa berbagi apa yang kita alami. Ya, meskipun kita ini menyadari tidak ada yang sempurna, kami sendiri juga punya kekurangan dan ketakutan.
1: Aku sangat bersyukur bisa berbagi ini. Rasanya lebih ringan saat tahu aku tidak sendiri.
0: Kita akan selalu ada untuk satu sama lain. Ayo, kita buat kesepakatan ya. Kita akan meluangkan waktu untuk saling mendengarkan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
2: Nah, itu setuju aku. Kita bisa buat grup chat khusus untuk berbagi. Gimana? Nah, jadi tapi kita ini juga harus bertemu secara langsung.
1: Ide yang bagus. Mungkin kita bisa melakukan itu setiap minggu agar kita bisa tetap terhubung.
0: Iya, kita bisa mulai merencanakan aktivitas yang menyenangkan bersama. Ini akan jadi kesempatan untuk membangun kenangan baru kan?
2: Dan kita bisa saling merayakan pencapaian-pencapaian, begitu pencapaian kecil, apapun itu, semua berharga.
1: Terima kasih ya teman-teman, aku merasa lebih baik sekarang. Rasanya menyenangkan bisa berbagi dengan kalian.
0: Ingat, kamu tidak sendirian. Kita semua di sini untuk mendukung satu sama lain.
2: Nah, that's right, itu yang terpenting. Jadi, ayo kita jalani ini bersama ya.
1: Ya, bersama kita menghadapi apapun.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Nina diperankan oleh Leoni Samudra. Dira diperankan oleh Sheila. Indra Purnama sebagai Raka. Penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Teknik dan montase Bambang Pramono. Demikian tadi mini drama dengan judul Antara Layar dan Nyata. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.

Alright teman Pro 2, kita flashback sedikit ya. Di tanggal 9 Oktober itu ada peringatan apa aja sih teman Pro 2? Setelah aku kulik-kulik mendalam, ternyata tanggal 9 Oktober ini diperingati sebagai Hari Pos Sedunia ya teman Pro 2. Dan ini tuh merupakan bentuk apresiasi terhadap peran layanan pos dalam menghubungkan masyarakat di berbagai belahan dunia. Tanggal peringatan yang dipilih mengacu pada momen berdirinya Uni Pos Universal atau UPU di tanggal 9 Oktober tahun 1874 teman Pro 2. Organisasi tersebut memegang peranan penting dalam mengatur kerjasama layanan pos antar negara, di mana dalam catatan sejarah layanan pos telah ada sejak zaman kuno dan masyarakat Mesir kuno diperkirakan telah mengenal sistem pengiriman pesan sekitar 2500 sebelum Masehi, dan layanan pos resmi tertua berdiri tercatat di Iran sekitar 550 sebelum Masehi. Dan peringatan Hari Pos Sedunia diresmikan di tahun 1969 dalam Kongres Pos Universal di Tokyo. Hingga saat ini sebanyak 192 negara anggota UPU memperingati hari bersejarah setiap tahun. Dan Hari Pos Sedunia diperingati dengan berbagai kegiatan teman Pro 2, mulai dari pameran perangko hingga program literasi. Salah satu bentuk kegiatannya yaitu kompetisi menulis surat internasional yang diperoleh untukkan bagi anak-anak hingga usia 15 tahun.

salah satu ikon Pulau Lombok yang sangat digemari oleh masyarakat Lombok. Merupakan tarian yang bernuansa Islami, perpaduan antara budaya Muslim Turki dengan masyarakat Lombok. Berfungsi sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam di Lombok. Ada beberapa makna filosofi yang terkandung di dalamnya, di antaranya Pulau Lombok dengan mayoritas penduduknya Muslim senantiasa mengutamakan silaturahim di antara sesama manusia sehingga terbina uhuwah atau persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tarian rudat juga terdapat makna bahwa masyarakat Pulau Lombok

0: Hal ini tercermin dari beberapa perpaduan bela diri yang dikemas dalam tarian yang sangat elok dan manis dipandang mata, juga dalam kostum yang dipakai para penarinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Padat 1 Pro 2, pagi hari ini udah aku spill tadi ya kalau aku bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber yang membagikan insight-insight positif untuk kamu semua teman Pro 2. Ya, dan topiknya juga cukup menarik teman Pro 2 karena ini kaitannya erat banget nih sama Gen Z, Gen Z ya, yang of course aku juga gitu teman Pro 2, makanya aku... excited banget, aduh aku sorry, saking excitednya aku cekukan teman Pro 2. Oleh karena itu pagi hari ini aku masih nunggu dulu ya teman Pro 2 untuk kedatangan narasumbernya pada pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang penasaran topik apa sih yang pastinya erat banget kaitannya sama Gen Z yang udah aku bilang tadi teman Pro 2, yang juga ini kaitannya dengan liburan. Kira-kira apa ya teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana. Kita akan tungguin terus barengan sama Julang di sini di Spada. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan

Seperti yang tadi udah aku spill teman Pro 2, kalau kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber pada pagi hari ini ya. Jadi juga gak sendirian lagi nih, dari jam 9 sampai jam 10 nanti teman Pro 2 kita akan bahas salah satu topik yang dekat banget sama Gen Z ya. Kira-kira apa? Kita masih nunggu kehadiran narasumbernya di studio teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pespada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2. Check it up. Oke, Tuan Pro 2, sudah lengkap narasumber kita pada pagi hari ini yang akan bahas topik seputar piknik healing ya, Tuan Pro 2. Udah aku spill tadi kalau topik kali ini tuh identik banget sama Gen Z ya, Tuan Pro 2. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik kita pada pagi hari ini, aku mau sapa-sapa dulu narasumber aku yang sudah ada di studio. Halo kakak-kakak.
1: Hai.
0: Oh, wow, semuanya sangat anggunli ya pagi hari ini. Boleh mungkin perkenalan diri dulu kepada teman Pro 2 ya. Nanti kenalkan nama gitu ya, terus siapa ini dan siapa teman Pro 2 yang ada di rumah. Oke. Okay? Dimulai dari siapa dulu nih? Oke, okay, baik. Dari
2: ya. Oke. Okay. Baik, halo sahabat Pro 2, saya Agit ya, selaku psikolog klinis yang akan menemani untuk membahas tentang mental health pada pagi hari ini. Thank you.
0: Thank you, Kak. Panggilannya?
2: Agit.
0: Kak Agit ya, yeah. Oke, kita panggil Kak Agit. Oke, lanjut ke kakak selanjutnya. Oh, saling oper ya, baik ya.
3: Oke, kalau aku, namaku Putri Nurida Fitriani.
0: Oke.
3: Okay. Bisa dipanggil Putri. Jadi di sini aku adalah founder komunitas kesehatan mental, yaitu Siapa Kamu Indonesia. Jadi kami itu bergerak emang di bidang kesehatan mental untuk remaja dan dewasa awal gitu. Okay. Jadi kami juga itu bergerak emang di bidang kesehatan mental untuk remaja dan dewasa awal gitu. Okay. Jadi kami juga biasa dengan program-program yang udah bekerja sama baik dengan psikolog, dengan psikiater, dan juga rumah sakit jiwa Mutiara Sukma gitu.
0: Oke, okay, nice. Selanjutnya.
4: Oke, okay, halo sahabat Pro 2. Perkenalkan, aku Maria Ulfa Mahsin, bisa dipanggil Kak Maria. Saat ini saya sedang bertugas sebagai dosen di Universitas Mataram, okay. Dan saya berdiri di sini, saya ada di sini sekarang untuk mewakili Galpal, Grow and Learn Pal, karena di Galpal saya sebagai advisor.
0: Oke. Okay.
4: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kenapa sih mungkin teman Pro 2 di rumah bertanya gitu ya? Kita membahas tentang kesehatan mental pagi-pagi gini gitu ya, nyawa belum berkumpul tapi kok bahas kesehatan mental gitu. Karena besok tepatnya ya, kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia di tanggal 10 Oktober tentunya. Dan ini adalah salah satu isu yang emang juga identik sama anak muda gitu ya, terutama Gen Z. Apalagi kalau udah menyangkut kesehatan mental dan juga healing gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal healing dulu nih, kenapa sih identik banget sekarang nih, tren banget kata healing di kalangan Gen Z? Mungkin dari siapa? Mungkin Kak Putri.
3: Oke. Sebenarnya kalau misalnya kenapa sih kita juga mengangkat topik healing ini sendiri? Karena kan kebanyakan orang tuh anak muda zaman sekarang yang bilangnya dikit-dikit, aduh stres, aduh pusing, healing ah.
0: Healing ah.
3: Healing ah, dikit-dikit healing. Tapi sebenarnya belum di

0: Maknanya nih sebenarnya healing itu apa? Okay. Healing sendiri itu bukan hanya sekedar tentang jalan-jalan,
1: okay,
0: tapi lebih mendalamnya itu ke kebebasan diri, melepaskan diri menjadi jati dirinya sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Jadi entah itu cuma di rumah sebenarnya, mm-hmm, mau kita healing versi misalnya emak-emak ya bisa nonton Racin, Drakor, itu sendiri sudah healing sebenarnya. Mm. Jadi nggak tentang melulu harus keluar, menghabiskan banyak uang, terus pulang pusing, nah itu bukan healing ya, gitu. Nah yang harus kita benar-benar pahami di sini satu pemikiran bahwa kamu itu bukan lari dari kenyataanmu, tapi kamu hanya ingin melepaskan dan kembali dari nol lagi, ngereset dirimu sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Itu benar-benar be healing. Tapi kalau misalnya kamu cuma buat jalan-jalan, terus pulangnya, aduh duit aku habis, terus habis itu aku pusing lagi,
1: pusing
0: nih,
1: lagi,
0: nambah masalah baru.
1: Betul.
0: Atau bukaan hutang baru, kayak gitu. Itu
1: jangan,
0: bukan healing.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Oke, jadi ada banyak versi ya healing menurut kita gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi jangan sampai healingnya tuh malah buat stres lagi gitu ya.
0: Iya, nah makanya dari sini kita itu ngebuat piknik healing nih. Di sini kita maknai bahwa kalian itu healing untuk membersihkan diri kalian sendiri.
1: Betul.
0: Menemukan jati diri kalian sendiri dengan,
1: betul,
0: apa? Ada sesi curhatnya, sesi happy-happy-nya, senang-senangnya. Jadi bukan tentang berapa biaya yang kalian keluarkan, tapi berapa insight yang kalian dapatkan.
1: Nah, itu dia. Oke. Tapi kalau versi dari seorang psikolog nih, healing lebih mendalam, itu seperti apa, Kak Agit?
2: Oke, kalau misalnya healing, kalau dari sisi psikologi ya, jadi sebenarnya sama yang disampaikan sama Mbak Putri tadi. Jadi ketika kita misalnya merasa, aduh overload banget gitu ya, overwhelmed semua, pokoknya sedikit-dikit sekarang tuh karena memang energi kita terserap digital ya, jadi kita tuh kayak merasa sedikit-sedikit overwhelmed. Jadi karena memang energi kita terserap digital ya, jadi kita tuh kayak merasa sedikit-sedikit overwhelmed. Jadi dengan adanya kegiatan ini yang diadakan sama Sapadia dan juga Galpal, itu benar-benar memberikan ruang untuk healingnya itu stay connected ya. Jadi kita tuh bisa benar-benar saling berjumpa, saling melihat, dan juga saling banyak sharing nantinya gitu. Jadi healing tuh benar-benar bagaimana kita bisa menemukan sesuatu insight yang membuat kita merasa more better.
1: Gitu. Berarti gak sekedar cuman datang ke tempat estetik terus pulang cuman bawa foto aja ya?
0: Oh, betul.
1: Oke. Kalau dari dosen, ini POV dosen nih kayak, oh inilah sumber aku harus healing gitu.
0: Iya,
1: ya mungkin mahasiswanya ya. Gimana, gimana?
3: Okay. Kalau dari saya sendiri sih saya setuju banget ya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kak Agit dan juga Kak Putri. Nah di sini healing itu kalau menurut saya pribadi itu adalah sebagai obat ya.
1: Yeah.
3: Sebagai obat, karena begini, di zaman yang secanggih ini, di era sekarang ini kan zaman semakin canggih, kemudian teknologi juga semakin canggih, di mana tidak ada batasan untuk kita berkomunikasi, untuk kita mengembangkan circle, mengembangkan usaha, kemudian berkarya dan lain-lain.
1: Betul.
3: Tetapi di samping itu kita punya tantangan di era digitalisasi ini, di mana tantangannya itu beragam ya, ada informasi yang terus menerus, kemudian yang itu menyebabkan emosional dan juga mental kita itu menjadi terganggu polanya ya. Dan kemudian ketika mental kita terganggu polanya dan emosional kita terganggu polanya, inilah langkah yang kita ambil untuk melaksanakan piknik healing ini dengan tema stay connected dan stay connected, dan kita supaya bagaimana kita menjadikan healing ini menjadi digitalisasi yang baik begitu.
1: Oke.
3: Ya, makanya kita mengadakan piknik healing dengan tema stay connected.
1: Supaya tetap
3: kita
1: terhubung ya?
3: Dengan satu sama lain. Bagaimana kita terhubung dengan semua pengguna internet, tetapi pengguna internet ini harus memiliki mental dan emosional yang sehat.
1: Nah itu dia. Kan sekarang kita banyak ya berjumpa dengan orang-orang yang kelihatannya baik-baik aja gitu, tapi padahal di dalamnya tuh butuh banget gitu healing gitu ya.
3: Betul.
1: Nah itu gimana ya cara kita untuk mengetahui, atau ada gak sih tanda-tanda orang itu udah lelah nih mentalnya dan butuh healing, dari Kak Agit mungkin.
2: Oke. Sebenarnya itu bisa kita kategorikan ya. Kalau misalnya lelah secara fisik itu adalah kita merasa lelah untuk sementara, kemudian besok paginya itu kita udah tenang lagi, bisa beraktivitas lagi. Kemudian di pekerjaan juga kita masih bisa stay fokus. Nah, kalau misalnya stresnya itu sudah kronis, atau misalnya mental health-nya sudah ada sesuatu hal yang terguncang gitu ya, nah itu biasanya ditandai dengan kelelahan secara kronis yang itu terus-menerus terjadi dengan durasi waktu lebih dari 2 minggu. Maka itu kita

0: perlu melakukan screening kecil-kecilan. Kenapa nih? Ada apa? Gitu ya. Kemudian selain itu, kalau misalnya kelelahan secara fisik itu tadi ya, kemudian mungkin fokusnya benar-benar hilang ya. Jadi mudah frustrated, mudah terdistraksi. Jadi kerja dikit, tadi terdistrak apa ya? Nah, itu udah menandakan bahwasannya, dan itu berlangsung, yang perlu kita titik beratkan di sini adalah berlangsung selama 2 minggu. Ketika lebih dari 2 minggu, maka teman-teman Gen Z sekarang di Mataram ini udah full banget sama psikolog klinis, jadi bisalah sedikit sharing atau screening kesehatan mentalnya, apakah sedang stres ringan, sedang ataupun berat ya. Kemudian kalau sekarang di ruang klinik, di ruang praktek tuh banyak banget orang dengan keluhan GERD. Nah, itu kan udah bolak-balik opname, udah konsumsi berbagai jenis macam obat, ternyata yang diguncang itu psikisnya.
1: Gitu.
0: Dan intinya kalau sudah merasa tidak baik-baik saja secara psikisnya, secara fisiknya, dan itu melebihi dari durasi waktu 2 minggu, maka yuk cek mentalnya yuk.
1: Oke. Oh, berarti itu dari mentalnya yang kena bisa juga ke fisik ya.
0: Betul, secara respon fisiologis tubuhnya itu akan sangat berpengaruh.
1: Nah, dari Kak Putri sendiri gimana melihat fenomena yang sekarang banyak banget nih Gen Z yang dikit-dikit kena mentalnya nih, kesehatan mental gitu ya, terus kayak asam lambungku naik gitu.
0: Iya.
1: Itu gimana tanggapannya?
2: Jadi sekarang itu kan sebenarnya banyak banget fenomena yang paling kita lihat ya sekarang itu krisis kepercayaan. Jadi kalau misalnya para Gen Z itu, kenapa sih mereka itu terlihat baik-baik aja padahal nggak baik-baik aja? Karena biasanya mereka itu salah cerita, salah tempat buat mereka untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Kadang-kadang kayak terlihat kayak teman baik nih, iya kamu nggak apa-apa cerita aja sama aku, ternyata di belakang ditusuk gitu kan. Dan itu emang ngebuat mereka tuh jadi ketakutan gitu untuk mengungkapin dirinya sendiri dan menjadi trauma. Nah makanya di sini kami adanya komunitas dan juga kerjasama dengan psikolog, psikiater gitu kan, sebagai wadah utama nih. Pertama, kalau misalnya kalian butuh teman cerita, yang bisa kalian ceritain, ya udah sini datang aja ke kami. Kami itu adalah sebuah komunitas. Kami itu siap mendengarkan. Telinga kami itu adalah orang-orang yang sangat merangkul kalian. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan tenaga profesional, mari kita bantu gitu. Kita temenin kalian untuk ke tenaga yang profesional lagi. Karena balik lagi, mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya pengen teman cerita, tapi takut banget dijudge gitu. Kebanyakan dari mereka itu, oh ya saya nggak kuat. Nah, banyak dari mereka juga yang akhirnya memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Padahal sebenarnya mereka gak pengen, tapi itu karena mereka ngerasa, ih saya gak ada teman lagi untuk pulang gitu. Nah definisi pulang pun mereka jadi udah ambiar banget kan. Karena gitu, mereka mau pulang itu ngerasa rumah bukan tempatnya dia pulang, orang tua bukan tempatnya bercerita, ataupun teman-teman sejatinya mereka pun hanya datang ketika mereka senang-senang saja gitu.
1: Berarti dari banyaknya fenomena itu yang akhirnya membuat Kak Putri sendiri membangun komunitas Siapa Kamu.
0: Iya, betul.
1: Itu sudah berapa lama Kak Putri berdirinya?
2: Kami itu berkecimpung di 2021. Nah, di situ kami sebenarnya ada beberapa anggota yang emang jadi memfasilitasi teman-teman yang lainnya. Jadi makanya kalau misalnya ada event-event, kebanyakan kami itu sharing juga ke mereka bahwa betapa pentingnya menjadi seorang pendengar yang baik gitu. Jangan sampai mereka tidak bisa memberikan insight yang baik kepada temannya, dan dikit-dikit mereka lebay, padahal gak semua hal mungkin yang menurut kita berlebihan, tapi di orang itu tuh sebenarnya kapasitasnya sudah overwhelm lagi gitu.
1: Makanya gak boleh menyepelekan ini ya, masalah orang lain.
2: Betul.
1: Kalau dari Kak Maria sendiri, bisa diceritakan sedikit tentang komunitas Galpal ID ya?
3: Ini sebelumnya yang menurut saya ya, tentang fenomena-fenomena yang ada di sini sebelumnya ya. Tentang fenomena-fenomena yang sudah kita lihat, ini banyak sekali fenomena-fenomena mengenai digitalisasi yang disalahgunakan, yang mengarah ke ranah negatif.
1: Betul.
3: Seperti cyberbullying, yang kemudian membuat seseorang atau suatu individu itu menjadi menyalahartikan peran atau arti bagi dirinya sendiri seperti itu. Karena kan banyak individu yang menjadi stres. Karena stressing itu saja sudah, menurut saya itu sudah sangat fatal untuk kesehatan mental ya. Dan jadi di sini kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak Ikatan Psikologi Klinis dan juga Siapa Kamu Indonesia untuk menanggulangi hal-hal atau fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Mm-hmm. Nah, jadi Galpal ini berdiri pada tahun 2020 dan kita mulai mengembangkan secara aktif itu di 2023. Mm-hmm. Nah, dan di 2023 itu kebetulan pada saat itu saya masuk ke dalam komunitas Galpal ini. Mm-hmm. Dan kemudian pada tahun 2024 itu mm-hmm. saya diangkat sebagai advisor okay. dari Galpal. Nah, Galpal ini sendiri di mana sebagai wadah di mana kita bisa tumbuh dan berkembang sekaligus kita belajar untuk mencari jati diri kita. Mm-hmm. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan banyak hal seperti itu dan kita berkolaborasi dengan banyak pihak.
1: Oke. Okay. Oke, tapi kan sekarang nih ya stigma untuk mental health terutama okay. di Gen Z yeah. itu kan masih kayak tabu ya untuk pergi ke psikolog gitu. Tanggapan dari Kak Agit sendiri gimana?
4: Iya, betul banget ya. Jadi rata-rata sekarang Gen Z, bukan cuma Gen Z ya, milenial ataupun baby boomers itu kalau misalnya ke psikolog tuh saya nanti dikira gila.
1: Iya, saya enggak gila, saya enggak gila.
4: Gila, saya baik-baik aja gitu ya. Nah, di sini itu tadi jadi seperti saya sampaikan sebelumnya gitu, bahwasanya kalau sudah merasa tidak baik-baik saja atau tidak ada tempat untuk merasa pulang atau misalnya benar-benar lingkungannya benar-benar tidak ada merasa diterima ya, maka itu sebenarnya kita ke psikolog itu adalah untuk merestrukturisasi apa yang tidak beres di dalam pola berpikirnya, perilakunya, maka itu yang dibantu untuk diluruskan. Misalnya bukan berarti wah saya ke psikolog nih kayaknya saya ODGJ atau apa gitu ya. Bukan. Jadi ke psikolog itu adalah kita akan meluruskan sesuatu yang benangnya masih kerukut-kerukut itu nanti kita luruskan sedikit demi sedikit untuk kita bisa menemukan something atau insight yang lebih bagus untuk improve ke depannya. Itu sebenarnya kita tuh maunya kayak apa, hobi kita tuh, passion kita tuh apa gitu. Jadi para Gen Z ini sebenarnya dengan ke psikolog itu bisa menemukan banyak hal ya. Misalnya yang pertama dia merasa kok hidup saya tuh gini-gini aja ya, kok saya tuh mudah tersinggung, kok saya tuh di komunitas tuh merasa tidak nyaman misalnya ya. Nah, akhirnya dia ketika teman-teman Gen Z ini ke psikolog itu kita bantu untuk meluruskan. Bahkan insight-nya adalah kita bisa bantu untuk mapping bakat minatnya misalnya.
1: Okay.
4: Misalnya bisa find passion-nya itu apa. Jadi untuk mengembangkan passion-nya itu kita bisa meluruskan, oh ternyata bakat dan minat kamu tuh di sini. Nanti lebih ulet di sini ya, lebih dikorek lagi di part ini ya, sehingga membuatmu merasa diterima, merasa lebih lebih achievement-nya itu ada banget untuk berada di komunitasnya. Kadang kan Gen Z itu harga diri itu yang paling utama, lebih achievement-nya itu ada banget untuk berada di komunitasnya. Kadang kan Gen Z itu harga diri itu yang paling utama ya.
1: Iya banget.
4: Gitu. Merasa pengen diakui, merasa pengen dilihat. Maka kalau misalnya kamu mau dilihat, mau diakui, di achieve sama orang lain, maka temukanlah passion-mu yang paling tepat, korek itu sampai kamu menemukan bahwa oke, this is my passion gitu.
1: Oke, tapi kan Gen Z ini sendiri Kak Agit bisa dibilang kayak gampang banget burn out gitu ya.
4: Betul.
1: Terus mungkin dia udah kepikiran nih mau ke psikolog tapi dia masih takut untuk memulai ceritanya tuh dari mana gitu. Dia masih trust issue mungkin ke psikolognya gitu ya, karena sempat di iniin sama orang lain gitu. Nah, itu gimana cara kita meyakinkan Gen Z untuk akhirnya enggak apa-apa deh cerita ke psikolog aja gitu.
4: Oke. Dengan ke psikolog itu semua akan terprivacy ya, karena memang sebelum kita mulai untuk konsultasinya ada namanya informed consent. Di situ isinya term selama proses konsultasi.
1: Okay.
4: Dan yang boleh mengetahui permasalahan itu hanya dengan pasien, klien atau dengan psikolognya. Jadi hanya dua personal ini aja yang boleh tahu itu. Di luar itu adminnya atau siapapun tidak ada yang boleh tahu. Misalnya kami butuh significant others untuk ternyata dia ini mengalami kecemasan. Pemicunya dari siapa sih? Apakah temannya kah atau orang terdekatnya? Maka kita butuh informasi untuk mengkulik atau mengakses dia tuh di luar apa. Tapi kami tidak akan membocorkan bahwa ini tadi dia begini loh. Gitu. Enggak, kami hanya butuh dia di lingkungan sehari-harinya gimana, interaksinya, dia sama orang tuanya bagaimana, dia ketika misalnya mendapat pressure atau tekanan di kehidupan sehari-harinya dia responnya seperti apa gitu. Apakah misalnya tiba-tiba dia selalu dipuji, dia selalu dianggap, ternyata tiba-tiba diasingkan dari komunitasnya. Itu biasanya mereka mendapatkan tempaan yang akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Akhirnya mereka overwhelm ya. Kemudian karena kebanyakan juga digital, mereka exhausted, kelelahan karena lebih banyak terpapar sama media digital.
1: Okay.
4: Nah, maka dari itu kalau ke psikolog semua itu akan terprivacy, karena sebelum kita memulai konsultasinya sudah ada informed consent namanya ya. Di situ akan tertera mulai dari kontraknya. Kemudian yang hanya boleh mengetahui adalah kontrak antara psikolog dan juga pasiennya. Gitu.
1: Oke, berarti udah aman.
4: Betul.
1: Terjamin aman ya privasinya. Oke deh, nanti kita akan lanjut lagi ya obrolan kita pada pagi hari ini setelah single berikut ini.

0: Oke, masih barengan sama Julang di sini, teman Pro 2, dan masih ada Kak Gid, Kak Putri, dan juga Kak Maria ya. Oke, dari banyaknya tadi fenomena tentang mental health yang terjadi gitu ya untuk Gen Z, terutama yang ada di Kota Mataram gitu, muncullah salah satu aktivitas piknik healing gitu ya. Sebenarnya apa sih piknik healing itu? Mungkin ada siapa yang mau jawab?
1: Silakan.
2: Oke.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya piknik healing ini kan tujuannya kita untuk berhenti sejenak dari kepenatan yang ada ya, dari fenomena-fenomena yang ada. Kemudian kita berhenti sejenak untuk beristirahat sejenak, mencari obat lah ya, mencari obat dari kepenatan-kepenatan seperti stressing yang pada umumnya ya biasanya terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian ini tujuannya untuk merefleksikan diri, kemudian berhenti sejenak, dan kita juga bertujuan untuk menciptakan digitalisasi yang sehat. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan digitalisasi yang sehat, kemudian yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, seperti yang Kak Julang sudah bicarakan dengan kita-kita tadi, bahwasannya kan banyak Gen Z terutama yang takut ke psikolog ya.
0: Betul.
2: Banyak fenomena Gen Z yang takut ke psikolog. Nah, dari sinilah kita mengadakan acara ini dengan memfasilitasi healing berbalut berobat ya. Dengan cara kita berkolaborasi dengan para profesional, ya, dari Ikatan Psikologi Klinis, dari Mbak Agit ya, dan kemudian dari Siapa Kamu Indonesia, yang dimana nantinya kan ketika kita berkumpul dengan circle-circle yang menurut kita nyaman, itu akan membuat kita semakin bersemangat dan kemudian semakin menghilangkan rasa takut kita untuk bercerita dan untuk mengobati apa yang sedang kita rasakan. Jadi disinilah dengan adanya kolaborasi dari Galpal dan juga Siapa Kamu Indonesia dengan Ikatan Psikologi Klinis, ini menjadi wadah untuk kita sama-sama bisa merefleksikan diri.
0: Itu kegiatannya apa aja tuh?
2: Oke, nanti di sana ada digitalisasi, ada literasi digital, kemudian ada mini gamesnya juga, dan kemudian di sana nanti ada sesi refleksinya juga. Pokoknya banyak banget. Pokoknya sahabat Pro 2 harus banget datang ke sini. Besok itu tanggal 11 Oktober di RTH Pagutan Mataram. Pokoknya seru banget.
0: RTH Pagutan. Iya, kenapa akhirnya memilih RTH Pagutan?
2: Ya, karena di sana kan ada banyak sekali masyarakat yang beraktivitas di sana, sehingga nanti sekalian kita mengajak juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat yang mungkin sedang beraktivitas di sana supaya bisa melihat apa yang kegiatan positif yang kita lakukan seperti itu. Di ruang terbuka.
0: Emang mengambil konsep alam kah?
2: Iya, memang mengambil konsep alam karena kan pikiran kita itu memang secara harfiah ya, berasal dari lingkungan yang mempengaruhi. Jadi kita harus menyatu dengan alam dulu supaya kita bisa menanggulangi hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang mempengaruhi dari lingkungan itu sendiri begitu.
0: Begitu. Berarti kita emang harus terpapar yang hijau-hijau gitu ya. Dolar contohnya. Itu penting banget. Dari Pak Putri gimana tuh tentang piknik healing gitu?
3: Jadi sebenarnya kan ini gagasan utamanya emang dari kolaborasi dari Galpal dan juga Siapa Kamu Indonesia. Nah, kenapa sih kita menggandeng psikolog klinis di sini? Karena kita tuh pengen memperkenalkan lagi bahwa ini loh ke small community dulu kan, bahwa nggak semenyeramkan itu kok kalian curhat sama yang profesional kayak gitu. Kalau emang kalian butuh bantuan, silahkan langsung datang ke yang profesionalnya aja. Tapi kalau misalnya kalian emang masih ngerasa ragu-ragu, takut, atau masih kayak ngerasa kayak masalahku terlalu cetek nih untuk dibawa ke ranah psikologi gitu atau psikolog, boleh banget, ini kami ada gitu, ada Galpal, ada Siapa Kamu Indonesia juga ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau memiliki kegiatan positif, ayo masuk sama Siapa Kamu Indonesia ataupun Galpal. Tapi kalau misalnya kalian butuh teman cerita hanya sekedar untuk segawat apa nih masalahku, masih bisa sebagai teman sebaya yang ngedengerin atau emang harus profesional, boleh banget juga, kami akan mendengarkan gitu. Jadi kita pengen merubah pola pikir orang-orang yang selalu takut akan dunia RSJ ataupun psikolog ataupun psikiater, yang ketika mereka misalnya datang untuk konsultasi, langsung kayak ih takut nih nanti dijudge sama orang luar kayak gimana gitu. Padahal kan tadi Kak Agit sendiri sudah menyampaikan ya bahwa kalau misal ke psikolog sebenarnya privasi kalian dijaga banget gitu. Tapi sepengalamanku ketika pernah ketemu sama beberapa orang, tetap aja ada yang bocor gitu loh. Kayak misalnya ih ternyata walaupun cerita yang gak bocor, tapi setidaknya pergi ke profesionalnya itu yang bocor. Karena itu udah kayak teman-temannya itu kayak ngasih tahu, ih kamu habis dari mana? Iya aku dari psikolog. Ih kamu gila ya gitu. Nah itu yang landasan mereka tuh gak berani untuk speak up gitu, untuk hanya datang aja tuh gak berani. Nah makanya kami hadir di sini untuk, ayo kamu misalnya kalau ada masalah kan kamu cuma cerita ke kami, ke siapa kamu ataupun orang awam lah, bukan profesional dulu gitu. Kalaupun kamu butuh pertolongan, setidaknya kami yang mendampingi kamu. Jadi gak ada orang yang tahu bahwa kamu itu membutuhkan pertolongan dari profesional, kalaupun kalian malu gitu.
0: Betul.
3: Jadi orang hanya mikir, oh dia cuma cerita sama teman-teman komunitasnya, oh dia cuma hanya berkumpul, mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu. Padahal enggak, sebenarnya mereka ke profesional, mereka juga bercerita dengan profesionalnya kayak gitu.
0: Oke, berarti itu pentingnya ya untuk ikut komunitas ini gitu ya. Jadi kayak nyaru gitu loh kelihatannya. Asal jangan diupload di second account aja sih. Ya, itu agak oke, semua orang tahu gitu ya. Dari Kak Agit sendiri kan tadi dibilang ini akan kumpul komunitas gitu ya dan ketemu banyak orang. Gimana kalau orangnya kayak drain so energi gitu untuk bersosialisasi sama orang gitu.
1: Oke, sebelumnya saya benar-benar terima kasih banget ya sama Galpal dan juga Siapa Kamu ID ini. Karena kenapa? Jadi dari ruang ini akhirnya diadakan di RTH gitu ya. Di situ memang stay connected ini sama stay grounded ya.
0: Yes.
1: Ya, biasanya saya di ruang praktek itu dalam memberikan PR. PR-nya adalah kalau mau sembuhnya lebih cepat itu harus lebih banyak untuk touch dengan alam sekitar.
0: Oh, okay. Ya,
1: gitu. Jadi itu akan membuatnya merasa lebih terilis secara emosinya. Karena kalau ujung-ujungnya balik di kamar, mengurung diri di kamar, kemudian scroll itu akan exhausted ya. Gitu. Kemudian untuk memulai buat teman-teman misalnya, waduh acaranya di RTH nanti bakal rame, bakal dilihat banyak orang, terus ada psikolog dan lain sebagainya, nanti dikira perkumpulan orang-orang dengan keluhan bla bla bla bla bla gitu.
0: Okay,
1: ya. Padahal enggak. Jadi ketika nanti memang di RTH kita akan benar-benar melakukan misalnya salah satu teknik atau PR yang diberikan psikolog biasanya adalah teknik journaling ya. Jadi di sini nanti akan ada digital journaling. Jadi di situ kita akan campaign bahwasanya memulai journaling itu adalah hal yang sederhana, hal yang sangat mudah untuk teman-teman Gen Z bisa memulai. Proses journaling itu untuk merilis detik demi detik emosinya yang muncul atau kelelahan yang muncul, burnoutnya yang muncul gitu. Jadi dengan nanti kita ada di alam itu kita bisa melakukan banyak teknik grounding, kemudian teknik journaling yang benar-benar kita kembali ke nature untuk membantu merilis emosinya dengan lebih terbantu atau dengan lebih sederhana gitu.
0: Oke. Tapi kalau case-nya nih nanti misalnya aku sibuk kerja nih gak punya banyak waktu, tapi katanya harus connect dengan alam. Itu gimana solusinya?
1: Nah kalau misalnya seperti itu, tadi seperti yang saya sampaikan ada digital journaling ya. Jadi kalau dengan digital journaling itu nanti di situ bisa diurai secara emosinya, tentunya dengan teknik-teknik journaling yang sudah tepat ya. Bukan sekedar misalnya ini harus mulainya dari mana, kok berat banget, udah stres disuruh nulis lagi gitu ya. Di situ nanti bisa kita misalnya atur ada namanya termometer emosi. Dari satu minggu itu skala termometer emosinya itu berada di angka berapa. Kalau misalnya kita kalkulasi di akhir minggu, oh ternyata saya hari ini termometer emosi saya itu tinggi semua, kenapa ya gitu. Jadi itu bisa membantu teman-teman untuk journaling secara digitalnya.
0: Gitu.
1: Jadi kayak sekarang ada banyak aplikasi ya. Gitu. Jadi kami dari Ikatan Psikolog Klinis juga akan membantu teman-teman misalnya kalau pengen screening dong, saya tuh kelelahan banget tapi kalaupun mau berkumpul saya lagi sibuk banget nggak bisa gitu ya. Jadi teman-teman bisa screening sederhana misalnya ngukur secara depresinya, stresnya ataupun kecemasannya. Tapi yang paling basic adalah ukur dulu termometer emosinya. Misalnya 1-10 sebelum tidur nih. Aduh kayaknya sekarang kalau saya ukur 1-10, 10 paling buruk deh, saya udah gak mau ketemu orang, saya capek banget, makan gak mau, susah tidur, itu berarti 10. Besoknya diukur lagi. Nanti finalnya di akhir minggunya baru kita kalkulasi, oh ternyata semuanya di angka 10 nih. Sementara mau cerita sama orang juga saya ketakutan. Hmm. Nah itu teman-teman bisa banget lakukan hal basic itu untuk membantu mengidentifikasi sebenarnya kondisinya sekarang sedang baik-baik saja kah atau tidak.
0: Oke, okay. Berarti kalau mengukur itu apa tadi namanya kak?
1: Termometer emosi
0: itu berarti bisa ya kita lakukan bisa sendiri. Yang gak boleh itu adalah self-diagnose ya.
1: Betul.
0: Itu karena banyak banget, oh aku GERD, apa aku ini ya, kesehatan mentalku terganggu gitu ya. Betul. Itu enggak ya, langsung aja nanti konsultasikan ke
1: teman-teman psikolog klinis.
0: Iya benar, ke profesional gitu. Oke, kita balik lagi ke piknik healing nih Kak Maria. Ini apakah akan reguler eventnya atau hanya sekali aja nih?
2: Kalau berangkat dari sini sih, ini merupakan event pertama kita ya.
0: Perdana ya, ya. Oke.
2: Okay. Event pertama kita untuk piknik healing. Tetapi kalau memungkinkan dan situasi dan kondisi memungkinkan, insya Allah akan kita lanjutkan piknik healing ini menjadi beberapa kali misalnya, menjadi paralel begitu.
0: Oke, okay. Berarti emang udah ditargetkan.
2: Iya,
0: ya.
2: Memang sudah ditargetkan.
0: Oke, dan dari Kak Putri sendiri apakah akan konsisten terus berada di jalan ini gitu ya, membarengi Gen Z yang masih takut gitu untuk ke psikolog?
3: Oke, kalau misalnya dari saya sendiri itu emang sudah jadi prinsip awal sih ya.
0: Prinsip?
3: Iya, karena emang dari dulu sebenarnya entah kenapa teman sebaya sendiri tuh kayak merasa nyaman untuk bercerita. Mungkin berangkat dari situ ya, kayak ngerasa oh iya orang-orang ternyata banyak butuh pertolongan saya dalam artian. Karena mereka ya itu takut dijudge, jadi lama-lama kayak ngerasa okay, saya mengumpulkan banyak orang untuk mendengarkan cerita mereka. Terus kalau misalnya saya sendiri, berarti saya bakal overwhelm sendiri dong, mewadahi semua masalah orang gitu. Yeah. Oleh karena itu saya berangkat untuk membuat sebuah komunitas ini gitu. Jadi harapan saya nanti akan banyak orang yang bisa menjadi teman sebaya untuk mendengarkan cerita teman-temannya yang lain. Dan kami aktif untuk melakukan misalnya sosialisasi, bekerja sama dengan sekolah, dengan guru-guru BK dan juga komunitas-komunitas jenis untuk membuat event yang mana kita gak akan berhenti nih untuk mengedukasi mereka bahwa pentingnya kalian menjaga kesehatan mental kalian dan juga janganlah menjadi korban ataupun menjadi pelaku.
0: Nah.
3: Karena kadang-kadang kita tuh gak sadar bahwa kita itu adalah si pelakunya itu sendiri. Kadang-kadang kita bercanda tapi kelewatan, kayak misalnya ih dasar kamu gempal, ih dasar kamu gendut gitu, padahal kan cuma bercanda gitu. Kamu sih itu jalan sempit sok-sok, badanmu tuh kebesaran. Nah sebenarnya itu kan niat kita bercanda yang mungkin ngerasa kita udah akrab sama orang itu, tapi apakah orang itu benar-benar menerima dengan kata-kata tersebut gitu. Ada juga yang bakalan cuma tersenyum tapi ternyata di belakang udah ngerasa oh saya gak guna, saya kayak gini, kan kita gak pernah tahu gitu. Makanya kayak mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai kalian itu bercanda tapi niatnya bercanda biar akrab, ternyata malah menyakiti orang lain.
0: Nah itu, nah seharusnya nih ya kalau ingin akrab gitu tuh apa yang harus kita lakukan? Karena kan identik dengan bercanda gitu. Apalagi misalnya kalau teman kita nih udah akrab banget gitu ya, batasan bercandanya tuh agak-agak kelewat nih. Itu gimana cara kita?
3: Kalau misalnya nih dari aku sendiri, biasanya ngomong sama mereka, ngasih tahu bahwa kalau misalnya kalian mau berteman sama seseorang, itu pastikan dulu batasan yang dia pegang itu kayak gimana.
0: Okay.
3: Jadi harus deep talk nih, walaupun kalian sudah sahabatan puluhan tahun, belasan tahun, tapi kan gak tahu, tiap orang kan pasti bertumbuh dengan fasenya sendiri.
0: Betul.
3: Jadi tiap mereka tuh bakal menarjetkan batasan-batasan diri tiap fase hidupnya. Misalnya ketika kita remaja, kita kurus misalnya kayak gitu, dan kita akan tersinggung ketika dikatakan kurus. Nah ketika kita udah menikah gitu, tiba-tiba kita ngerasa dibilang ih kamu gendutan atau misalnya kamu tuh bongsor banget, nah itu kita udah tersinggung juga. Jadi disitulah pentingnya kita persahabatan itu untuk mengetahui bahwa apa batasan diri kita dan kita harus menyampaikan juga gitu. Kalau misalnya emang mau, misalnya kita udah akrab sama seseorang terus kita tahu bahwa aku pengen banget sahabatan sama dia, berarti ada kan deep talk itu sendiri. Aku pengen kita kalau misalnya berteman, bercanda gak apa-apa, have fun gak apa-apa, tapi batasan diriku seperti ini ya, kamu jangan sampai melanggar batasan ini gitu.
0: Okay.
3: Jadi itulah yang akan menjadi prinsip bagi pertemanan, bahwa oh ya aku akan berteman sama dia, aku siap gak untuk memegang batasan tersebut. Kalau gak siap silahkan gak usah berteman, tapi kalau misalnya siap, akan bersahabat selanjutnya.
0: Gitu. Oke, berarti emang boundaries itu sangat penting ya untuk kita apa namanya terapkan juga di diri kita sendiri dan menghargai boundaries orang lain. Oke, okay. Aku ada mau bacain salah satu pertanyaan dari teman Pro 2 nih. Kayaknya dia spesifik ke Kak Agit ya. Dia bilang sering banget bilang ke orang tuanya cerita dan lain sebagainya tentang kesehatan mental, tapi respon orang tuanya tuh hanya bilang kurang ibadah dan coba deh sholatnya ditekankan lagi katanya. Gimana respon Kak Agit tentang stigma yang emang kayaknya bukan cuman dari teman Pro 2 yang satu ini deh, banyak teman Pro 2 yang lainnya. Oke, silakan.
1: Ya. Oke, jadi gak cuman satu orang aja ya, cukup banyak banget yang kadang misalnya cerita saya kok mudah banget tersinggung misalnya ya, itu hal yang paling basic lah. Orang tuanya hanya bilang, ah itu biasa aja, dulu juga lebih dari itu orang bakal tersinggung. Nah, kemudian dikembalikan bahwasannya sholat aja dulu diperbaiki. Jadi, kalau itu kan hal wajib ya yang kita harus lakukan.
0: Iya, wajib
1: ya.
0: Banget.
1: Maksudnya dalam artian ya, kita punya agama masing-masing dan kita tidak boleh mencampur adukan antara dua poin tersebut. Gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman Gen Z merasa butuh bantuan untuk bercerita atau menceritakan apa yang dirasakan di dalam aspek-aspek kehidupannya yang mempengaruhi ketidakstabilan hidupnya, boleh kok ke psikolog ya. Nanti di psikolog juga itu tadi seperti yang saya tekankan di awal, misalnya Ikatan Psikolog Klinis ini benar-benar membuka kontaknya sudah ada. Jadi teman-teman yang di sana, kita ada satgas yang memang akan membantu teman-teman Gen Z misalnya dari Galpal atau siapa kamu ID ini bakal misalnya merefer ke kami. Kami akan dengan sangat open untuk membantu teman-teman lebih bisa tertangani secara profesional gitu. Itu tadi saya tekankan, misalnya jangan melakukan self diagnose ya, karena semua yang terpapar sekarang AI itu kan cepat banget, tinggal ketik dikit.
0: Betul.
1: Oh ya, Anda sedang merasain ini. Tapi
0: panik
1: panik. Jadi alangkah lebih tepatnya langsung ke profesional aja untuk bisa mendapatkan diagnosa yang lebih tepat. Kalau masalah respon atau stigma ya, jadi orang tua merasa kurang ibadah benar sebagainya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita rubah dari mindsetnya, dengan ya udah kalau misalnya memang secara konvensional orang tua memang masih di dalam fase tersebut, maka kita sebagai anak harus bisa merubah polanya dengan kita lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan mental kita sendiri. Gitu.
0: Oke, ya. Sekalian deh langsung ke Agit untuk kontak dan juga media sosialnya, bisa kita hubungi di mana tuh?
1: Oke. Kalau untuk Ikatan Psikolog Klinis NTB IPK Nusa Tenggara Barat atau IPK NTB, nanti teman-teman bisa akses di sana, beserta WA-nya juga sudah ada. Atau misalnya kalau langsung terpusat di Kemenkes bisa menghubungi 119. Nanti extensionnya akan dihubungkan oleh psikolog-psikolog yang sudah memang psikolog klinis ya. Jadi itu langsung dari Dikes atau Kemenkes di Indonesia. Jadi nanti teman-teman itu pun aksesnya gratis dan memang khusus program dari pemerintah ya. Ingat 119 sama Ikatan Psikolog Klinis Nusa Tenggara Barat, itu dua poinnya. Kemudian selain itu adalah teman-teman nanti bisa memilih ya, di Nusa Tenggara Barat ini semua kabupaten sudah terhimpun, sudah terintegrasi, jadi gak harus ke Mataram dan gak harus ke rumah sakit.
0: Oke, udah lengkap berarti ya?
1: Udah lengkap.
0: Oke, kalau dari Kak Putri ini.
3: Oke, mungkin mau nanggapin pertanyaan dulu ya tadi itu. Sebenarnya ini udah masalah, jujur masalah klasik yang emang sering banget kami dapatkan sebagai siapa kamu Indonesia gitu. Rata-rata emang peserta kami tuh kebanyakan kayak bilang pengen bounding gitu dengan orang tua, tapi ketika mereka curhat langsung dijudge dengan agama. Kamu kurang agama nih, kamu kurang sholat, kamu tuh bangun terlalu telat gitu.
0: Iya,
3: mungkin benar banget sama katanya Kak Agit. Tapi balik lagi, kita itu gak akan pernah bisa untuk menjaga orang lain gitu. Lebih baik kita menjaga diri kita sendiri, karena kita gak akan pernah tahu orang tuh ngontrol mereka tuh buat gak ngobrol apa yang kita bikin sakit hati gitu. Lebih baik kita mengontrol diri kita. Caranya gimana? Dengan, oh ya berarti aku gak bisa nih, berarti batasanku sama orang tuaku sampai di titik ini. Aku gak pengen menjadi anak yang durhaka. Dengan cara itu berarti aku harus mencari pertolongan dari orang lain. Nah kalau misalnya

0: kegiatan-kegiatan lain. Atau yaitu bisa digital journaling juga untuk menceritakan masalahnya, tetapi jangan di sosial media.
1: Nah,
0: karena sosial media itu adalah sarangnya untuk bulian dan membuat kita malah semakin sakit gitu ke depannya gitu.
1: Takut banget nanti lagi curhat di screenshot dikirim ke grup WA yang isinya circle-circle toxic, kan agak takut ya.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget.
1: Oke, dari Kak Maria mungkin seputar piknik healing ada yang mau disampaikan, karena ini kita udah jam 10 lewat ya. Oke.
2: Baik. Jadi untuk yang piknik healing ini silakan datang ke RTH Pagutan Mataram. Itu startnya dari jam 8 sampai siang ya. Akan ada event-event seru di sana. Dan kemudian yang saya tekankan lagi, di sini tidak hanya untuk perempuan sasarannya. Jadi laki-laki juga boleh.
1: Boleh
2: karena
1: banget.
2: Ini diperuntukkan untuk yang 18 tahun ke atas. Tapi memang dikhususkan itu sebenarnya untuk ibu rumah tangga, kemudian konten kreator dan para profesional-profesional lainnya. Tetapi di samping kita ingin memberdayakan perempuan, nah kan laki-laki juga memiliki banyak peran di sini.
1: Betul.
2: Baik itu ayah, baik itu seorang suami, baik itu seorang abang. Ini kan memiliki banyak peran yang harus juga memiliki literasi digital yang sehat. Sehingga kami menghimbau untuk jangan takut juga untuk mengikuti event ini bagi laki-laki, karena tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan saja.
1: Betul, karena kan laki-laki juga punya banyak banget masalah untuk kesehatan mental ya. Salah satunya isunya adalah fatherless gitu.
0: Sedikit tambahan mungkin,
1: Boleh.
0: Untuk acaranya sendiri ini sebenarnya tidak langsung open ya, open for public. Jadi kalau misalnya emang mau ikut, silahkan daftar. Kepoin aja di Instagramnya galpal, @galpal.id ataupun @siapakamu.id. Itu bisa buat link pendaftarannya, bisa dilihat dari situ untuk mendaftar gitu. Jadi kalau misalnya langsung datang, mungkin takutnya kan kita kuotanya terbatas juga.
1: Nah
0: nih,
1: itu dia
0: gitu.
1: Teman Pro 2, makanya langsung aja kepoin Instagram dari Galpal dan juga siapakamu.id untuk informasi pendaftaran piknik healing kali ini ya. Oke deh, kita masih banyak banget sebenarnya yang mau dibahas, tapi karena waktunya sudah habis ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih Kak Agit, Kak Putri dan juga Kak Maria sudah menyempatkan waktunya ke sini. Dan teman Pro 2, Julang juga harus pamit dari ruang dengar kamu karena aku udah nemenin kamu dari jam 4 tadi. Oke, Julang pamit dari ruang dengar kamu. See you, bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Kementerian UMKM menargetkan bantuan Presiden menjangkau 200 ribu pengusaha UMKM terdampak bencana, yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sepanjang 2026.

Dengan bantuan 3 juta per penerima, total nilai bantuan yang dibutuhkan mencapai 600 miliar. Untuk itu, Kementerian UMKM menggandeng PT Bank Sumut melalui penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai salah satu bank penyalur Banpres. Tenaga ahli Menteri UMKM Faisal Anwar mengatakan, program ini ditujukan untuk membantu pengusaha UMKM memulihkan kegiatan usaha, termasuk karena kerusakan sarana usaha, kehilangan pendapatan hingga terhentinya aktivitas ekonomi karena terdampak bencana.

0: Informasi selanjutnya, program Gentengisasi melalui Gerakan Indonesia Asri membuka peluang pasar bagi pengrajin dan juga UMKM genteng di berbagai daerah. Pemerintah menghubungkan kebutuhan genteng dalam pembangunan dan juga perbaikan rumah dengan kapasitas produksi pengrajin lokal. Mengutip Bakom RI Kamis di hari Kamis 8 Oktober 2026, realisasi terbaru ditandatangani pelepasan 500 ribu keping genteng dari Pleret pada 2 Oktober 2026. Ratusan ribu genteng tersebut didistribusikan menggunakan 125 truk ke berbagai daerah. Penyediaan genteng tersebut melibatkan 14 pengrajin. Keterlibatan pengrajin lokal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pasar sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi daerah. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hitlist. Hai hai hai, happy Friday teman Pro 2. Glow here. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari Jumat ini? Jujur panas banget di luar, panas bikin aku jadi kayak pengen marah mulu. Padahal biasanya tuh aku kedinginan ya kalau misalnya keluar dari studio, cuma kalau di luar kayaknya aku pengen marah-marah terus ya, karena aku lebih gampang ini teman Prodo, aku lebih gampang marah ya kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya ini sih maksud aku, kalau misalnya panas daripada kedinginan. Makanya aku lebih ini, lebih mending kedinginan daripada kepanasan. Ada yang sama kayak aku? Kalau ada, ya kita bareng-bareng lah ya. Oke, udah di Pro 2 FM dan udah di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bebas banget mau request lagu apa aja nih. Caranya bisa langsung WhatsApp aku. Makanya save dulu nomor Pro 2 0819 02 05 7000. Dan juga jangan lupa untuk selalu request-request lagu kesayangan kamu, biar masuk chart Pro 2 FM yang akan dibawain di setiap hari Sabtu. Dan nanti abis itu masuk di chart Pro 2 FM se-Indonesia alias nasional di hari Minggu. Oke, sambil nungguin kamu request-request lagu, aku mau puterin dulu lagu-lagu baru banget nih teman Pro 2. So, semoga bisa menghibur waktu kamu di hari ini. Aku bakal puterin kamu lagu barunya si Rex. Siapa yang suka Rex nih? Kemarin abis manggung di sini. Terus abis itu dia suka manggung di tempat ininya ya teman Pro 2, tempat fansnya. Jadi kayak jujur agak sedikit iri, cuma kan kita nggak boleh ya, siapa tahu nanti in the future dia manggungnya di rumah kita, semoga aja sih. Oke, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram karena masih banyak banget lagu-lagu menarik yang mungkin kamu tahu. Ada Grandma Song dari Rex Orange County, ada Terpesona dari BCL, dan juga siapa ya, lupa aku, dan Adam dari Pamungkas.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Itu dia lagu-lagu terbaru. Gimana teman Pro 2? Seru banget kan hari Jumat denger-denger lagu baru dari Pro 2 yang ditemenin sama Nanda. Bukan deh, Glu. Dan pastinya masih banyak lagi lagu-lagu baru yang bisa kamu dengerin di Pro 2 karena kita udah punya banyak banget lagu-lagunya teman Pro 2. So, bebas banget sampai nanti di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, kamu boleh banget request-request lagu. Kali ini kita move dulu ke lagu-lagu baru, lagu-lagu cinta kali ya. Ini ada lagu dari Malcolm Talt yang emang bener-bener sering banget aku dengerin ya. Ini apalagi di TikTok, aduh ini kayak lagunya bener-bener yang kayak ini lagunya sebener-bener candu itu. Boleh. Terus juga ada lagu barunya dari The Overtunes. Ini bukan lagu baru sih, udah lama ya teman Pro 2, tapi emang enak juga didengerin. Judulnya adalah I Still Love You. Dan juga lagu dari Glenn Fredly, nanti Romansa ke Masa Depan. Yaudah kalau kayak gitu teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu-lagu yang mau lewat.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Salah satu lagu romantis yang emang sering banget dipakai, apalagi buat kamu yang kayak lagi cinta-cintanya, cocok banget dengerin lagu ini. Dan masih sama Nanda, teman Pro 2, kali ini aku mau kenalin ke kamu juga lagu barunya dari Nadine Amizah, yang dimana katanya ini beda dari yang lain. Kenapa beda? Karena ini adalah ungkapan dari Nadine, gimana perasaan seorang anak yang hancur ketika orang tuanya ini melakukan hal-hal yang mungkin meninggalkan orang tua, tidak memberikan peran yang baik. Jadi Nadine membuatnya dalam satu lagu yang banyak sih, satu album lebih tepatnya, yang membuat aku tuh jadi kayak mengerti gitu ya, sedikit mengerti gimana perasaan dari teman-teman yang mungkin fatherless, terus juga yang motherless, yang mungkin juga punya keluarga tapi tidak berfungsi dengan baik. Sangat dalam banget lagunya dari Nadine yang baru ini. Kamu kepo lagunya apa? Ini lagunya menurut aku sih bikin aku merinding banget, teman Pro 2. Judulnya adalah Reservasi untuk Dua dari Nadine.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah hebean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

lagu Adele mah gak pernah gagal ya, selalu bisa bikin kita galau di every situation. Tapi aku gak mau ajak kamu galau-galau, karena ini hari Jumat, pasti sekarang pulangnya bakal cepet. Karena biasanya katanya sih hari Jumat itu hari yang pendek ya teman Pro 2, karena mungkin ada Jumatan juga, jadi mesti siap-siap juga. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan atau lagi bersiap-siap untuk pulang ke rumah, terus juga mandi dulu, bersiap-siap dulu. Jadi hati-hati di jalan, pastiin kamu selamat karena di rumah banyak banget orang yang udah nungguin kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu pastinya, dan bebas request sampai nanti di jam 12 aku mau puterin kamu lagu-lagu yang agak semangat kali ya. Ini juga lagu-lagu apa ya, bisa dibilang lagu-lagu cinta kali ya, karena ini ada lagu Bruno Mars, tapi bukan yang baru sih teman Pro 2. Aku ini ada laga, ada rada lama sih ya. Ada lagu Doja Cat juga, dan ada lagu Reality Club. Tapi aku mau puterin Doja Cat dulu teman Pro 2, biar kita goyang-goyang asoy dulu. Ada Love Epiphany juga dari Reality Club, dan After Last Night with Thundercat and Boosty featuring Bruno Mars. So let's hear.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Salah satu lagu kesukaanku dari Reality Club itu judulnya adalah Love Afifani. Seru banget teman Pro 2. Dan sebenarnya banyak banget nih yang request. Ini juga aku mau kenalin salah satu lagu yang gak kalah oke banget. Ada lagu siapa tuh? Ini adalah salah satu underrated song from Dewa. Yang suka banget sama Dewa. Wah, kayaknya kurang kalau misalnya kamu gak tahu ini ya. Dewa 19. Ini memang karena hari Jumat juga kayaknya cocok ya. Ini bukan sembarang kasidah teman Pro 2. Judulnya adalah Kasidah Cinta. Ini lagunya cakep banget, romantis banget, dan menurut aku wajib banget didengerin sama Bala Dewa. Tapi kayak kalau Bala Dewa mah udah tahu ya. Ini adalah lagu kesukaan aku walaupun jarang banget diputerin atau mungkin dikumandangkan gitu ya. Padahal enak banget. Dan ini juga udah ada Kak Lara. Hai Kak Lara. Ya ampun udah lama banget gak ketemu Kak Lara di WhatsApp Pro 2. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang Kak Lara. Maaf ganggu ya. Enggak Kak, gak ganggu. Aku mau request lagu satu, boleh gak? Aku mau izin request satu lagu, boleh gak? Boleh dong, makasih. Iya sama-sama. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan. Amin, aku udah ngerasa bahagia kok ya. Dan menyenangkan kok ini Kak Lara, karena Kak Lara juga join. Nah Kak Lara request lagu Suara Dalam Kepala. Boleh banget Kak Lara, nanti bakal aku puterin dulu setelah lagu Kasidah Cinta dari Dewa 19. So buat kamu yang hari ini lagi pengen kasidahan tapi yang seru-seru, waktunya kita dengerin sama-sama Kasidah Cinta dari Dewa 19.

tamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: 1819, when you gather to become more serious about taking life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop.
2: Masih di Prodo Italy, Sobat Glow, teman Prodo yang nemenin kamu. Seru-seru kan lagu-lagu yang udah aku puterin pastinya dong. Tapi gak hanya itu teman Prodo, karena bakal ada lagu-lagu seru lainnya yang bebas kamu request sampai di jam 12 ya, benar. Jam 12 yang waktu Indonesia Tengah. By the way, jangan lupa kita juga udah punya username nih, WhatsApp-nya Prodo FM Mataram, sama kayak nama Instagram. So jangan lupa untuk WhatsApp Pro 2, terus habis itu selalu request di sana. Kita temenan di WhatsApp dong. Oke deh teman Pro 2, ini juga ada beberapa lagu yang udah di request. Ini special request from Kak Laura. Kak, aku mau banget dengerin lagu baru. Enggak lagu baru sih, ini udah lama ya, One Year, dari Olivia Dean yang It Isn't Perfect But It Might Be. Wah, ini enak banget sih teman Pro 2. Terus juga ada yang request Great Expectation from Sienna Spyro. Dan ada Berani dari Kunto Aji. Wah, ini lagunya enak-enak banget. So, jangan kemana-mana dan jangan lupa request.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah request-request di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan ini juga udah ada dari Kalara yang bilang makasih banyak ya kak udah diputerin. Semoga dari Jumat yang penuh berkah ini kakak selalu diberikan kesehatan, amin. Doa yang sama juga buat Kalara ya. Dan pastinya buat teman Pro 2 juga, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Amin, amin, amin, amin. Teman Pro 2, dan ini ada dua lagu terakhir nih dari aku untuk Pro 2 Hitlist hari ini. Thank you ya buat kamu yang udah request. Dan masih ada segmen-segmen menarik lainnya sama aku sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. The song is called Nightingale Lane.

0: kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati itu motor. Napas Pak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu masih sama Nanda. Eh, gelo deh. Aduh, lupa banget sih. Udah ganti nama. Teman Pro 2 masih sama aku. Dan pastinya masih ada informasi yang seru-seru banget. Habis ini bakal ada muda kreatif, informasi seputar ekonomi, juga UMKM, pelaku industri kreatif yang nemenin kamu sampai di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi mau siap-siap ke

0: terus juga lagi ada memperjuangkan sesuatu lah bahasanya ya, pengen jualan. Karena aku sih sering mendengarkan kalau anak Gen Z itu lebih sukanya tuh jadi bos, jadi pada banyak yang bikin usaha, entah itu F&B, makan-makanan, terus juga kreasi-kreasinya. Dan teman-teman aku tuh kreatif banget, teman Pro 2, dia bikin apa namanya, bisa dibilang kayak yang suka sama kesenian, mereka bikin bikin ya gelang lah, ya kalung lah, dan aku bangga gitu ngeliat teman-temanku. Jadi mungkin buat kamu ya bisa jadi apa ya, bisa juga jadi inspirasi. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku juga butuh nih jadi bos, ya coba aja, karena gak ada yang mustahil, teman Pro 2. Dan karena ini juga udah di jam 12:06, waktunya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. So aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan selamat mendengarkan dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

Masih di Produ FM sama Glow Teman Produ dan masih di Muda Kreatif. Presiden Prabowo Subianto ini menunjuk Kementerian Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah UMKM ini sebagai pengampu layanan ojek online. Dan penunjukan ini juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026, Teman Produ. Kamu udah tahu belum? Penunjukan ini juga menjadikan Kementerian UMKM sebagai rumah baru bagi para mitra pengemudi, perusahaan penyedia jasa, sampai pemangku kepentingan terkait. Dan tugas utama Kementerian UMKM ini adalah mengawal perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi ojol, aplikasi, dan juga pedagang. Kementerian Perhubungan bertugas untuk merumuskan dan juga menetapkan tarif bagi jasa layanan transportasi orang yang disediakan sama ojol, sedangkan jasa untuk antar barang dan juga makanan ini tarifnya ditetapkan sama Komdigi. Oh my god, sekarang udah beda nih. Aku jarang pakai ini sih, Teman Produk. Aku jarang pakai ojol. Aku juga jarang banget untuk jasa nitip barang, kayak beli barang, terus juga pakai antar makanan. Nah, aku tuh jarang banget tuh, karena memang biasanya aku beli sendiri, Teman Produk. Pengumuman penerbitan Perpres tentang ojol di DPR ini dihadiri sama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, ada Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital Nezar Patria, dan juga Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto nih, Teman Produ. Oh my god, gimana nih menurut kamu? Udah ada sebuah peraturan yang menaungi ojol, jadi untuk antar-antar orang, antar-antar makanan, antar-antar barang itu udah ada ketentuannya. Gimana menurut kamu nih? Apalagi banyak banget ya yang anak-anak Gen Z yang jadi ojol. Kamu setuju gak sama peraturan ini?

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kita beralih ke Jawa Tengah, teman Pro 2. Ada yang dari Jawa Tengah enggak? Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SSTMK ini menegaskan ada 4,2 juta unit UMKM yang tersebar di 35 kabupaten kota yang harus bertransformasi dari skala mikro menjadi usaha kecil menengah sampai mampu menembus pasar ekspor. Amin. Semoga beneran ya teman Pro 2, karena memang ini juga adalah cita-cita bukan hanya dari pemerintah ya, tapi juga dari pelaku UMKM sendiri. Acara ini juga dihadiri sama Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah, 27 lembaga inkubator Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada pelaku UMKM juga, serta kurang lebih 760 mahasiswa calon pengusaha dari 17 perguruan tinggi di Jawa Tengah dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh my god, rame banget. Dan gubernur juga menilai kalau bursa wirausaha dan juga pameran UMKM dan juga produk usaha ini jadi salah satu ruang yang penting banget buat pengembangan ekonomi dan juga meningkatkan peluang usaha bagi anak muda ya, karena anak muda nih punya cita-citanya juga yang besar. Kadang pengen jadi bos, terus juga pengen bangun usaha, dan itu gak ada yang salah karena bagus banget. Jadi apapun itu harusnya sih didukung ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini, pasarnya untuk para pelaku UMKM di Jawa Tengah juga bisa lebih luas lagi untuk membuka pasar, terus juga kemitraan. Apalagi sekarang UMKM ini merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Jawa Tengah ya. Ada 4,2 juta UMKM di Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 97,95% itu merupakan usaha mikro. Dan juga Gubernur Jawa Tengah menyampaikan kalau pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini terus melakukan pendampingan dan juga pembinaan bagi pelaku UMKM yang ada di wilayah ini, dan sampai di triwulan kedua 2026 Dinas Koperasi dan juga UKM Jawa Tengah ini udah membina 201.035 unit usaha dengan nilai aset sekitar 39,74 triliun dan juga omsetnya sekitar 70,74 triliun. Oh my god, keren banget Jawa Tengah. Semoga ini juga bisa diikuti sama provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia. Karena menurut aku benar ya teman Pro 2, kita juga harus bisa memasarkan. Kalau bisa sampai internasional, kenapa enggak? Produk-produk kita tuh enggak kalah enak-enak loh. Kalau makanan, tapi kalau yang berbau karya sih menurut aku juga gak kalah ya. Dari kain-kainannya, terus juga kerajinan tangan, terus juga baju-baju yang udah dibikin juga. Dan menurut aku kayaknya kita gak pernah kalah. Kalau misalnya kita udah punya peluang dan juga pemerintah udah bantu sih, kayaknya gak ada yang gak mungkin ya untuk menjadi sebuah produk yang terkenal di mata internasional. Makanya kita juga perlu namanya meregenerasi para pelaku-pelaku UMKM ini untuk lebih berani memasarkan produk dan juga menargetkan pasarnya itu ke kancah yang lebih gede lagi. Dan itu jadi informasi terakhir ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutin. Abis ini bakal ada informasi olahraga. Masih sama aku sampai nanti di jam 3. So jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Eh, tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita, rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan, tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.
3: Teman terbaik.

0: 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, selamat siang buat kamu yang udah Jumatan, selamat berjumatan. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan. Aku lihat nih ada beberapa orang di RRI yang nenteng Jumat berkah. Oh my God, semangat yang lagi ngeburu Jumat berkah. Pastinya seru banget ya. Karena itu biasanya jadi yang ditunggu-tunggu gitu. Aduh Jumat berkah kak, Jumat berkah. Iya Jumat berkah, aku tahu kok. Jadi ya dinikmati aja buat kamu yang udah dapat Jumat berkah. Semoga lo teman Pro 2, kamu akan mendengarkan informasi seputar olahraga. Jadi buat kamu yang suka olahraga, waktunya tepat banget buat dengerin aku. Terus mungkin kamu lagi mau balik ke kantor, hati-hati di jalan, pokoknya selamat sampai tujuan. Nanti baliknya juga selamat, jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut. Karena biasa ya orang-orang nih kayak terburu-buru gitu. Apalagi tadi ngejar waktu Jumatan, terus habis itu juga balik juga mau ngejar waktu balik kantor. Yang penting hati-hati teman Pro 2 ya, pelan-pelan aja. Karena banyak banget orang yang nunggu kamu. Jangan sampai kamu kenapa-napa karena banyak yang sayang sama kamu, oke? Ditemenin sama lagu-lagu pastinya juga. Dan akan ada nanti informasi olahraga. Kayaknya aku mau bahas tentang bola, karena kemarin aku seneng banget nih tentang FIFA Asian Cup, karena kita pemenangnya. Nanti bakal ada informasinya sesaat lagi. Stay tune.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai

0: sebagai Freddy Pides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Teman terbaik kamu.

aplikasi olahraga yang nemenin kamu. Siapa yang kemarin seneng banget karena kita benar-benar jadi winner Piala ASEAN Cup 2026, dan itu adalah piala pertama loh teman Pro 2. Gokil banget. Selamat Indonesia. Setelah drama kejar-kejaran skor 2 sama Thailand, akhirnya kita bisa memenangkan lewat penalti ya, 4-2 untuk kemenangan Indonesia di atas Thailand. Buat kamu yang belum tahu, sekarang kita di peringkat ke-117 untuk peringkat FIFA ya. Dan pastinya ini masih jauh banget untuk ke babak-babak selanjutnya. Iya, pasti babak selanjutnya ada teman Pro 2, cuma pastinya tidak akan mudah. So, kita harus selalu dukung Timnas Garuda untuk match selanjutnya, karena aku rasa tidak akan mudah juga jalannya. By the way, aku dengar-dengar nanti Indonesia ini bakal diterbangin ke Spanyol untuk ikut apa ya, kayak ajang-ajang gitu juga, bakal bertarung sama negara-negara Eropa karena dia udah mewakili Asia Tenggara ya, karena udah menang Piala ASEAN Cup 2026. Aduh, gimana ya nanti Indonesia disandingin sama negara-negara Eropa? Aku sih deg-degan banget teman Pro 2, karena Eropa ini kan untuk ranking FIFA sendiri itu emang tinggi-tinggi juga kan. Jadi ada banget tuh rasa deg-degannya. Kalau gak salah Indonesia sama Jepang ya yang akan mewakili Asia untuk nanti di pertandingan yang akan diadakan di Spanyol di bulan November kalau gak salah. Gimana ya, jujur ada sedikit deg-degan nih teman Pro 2. Apakah Indonesia mampu nih untuk mewakili Asia Tenggara? Tapi menurut aku sih mampu aja sih. Menurut kamu nih gimana teman Pro 2? Nanti ini bakal banyak banget sih ya yang bakal, menurut aku sih bakal menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu juga bagi para fans dari Indonesia. Dan juga pastinya sih banyak banget yang mendukung untuk langkah-langkah selanjutnya dari Coach John Herrmann.

Tapi aku lihat-lihat ini enggak ada agenda resmi juga dari FIFA ya mengenai turnamen atau laga spesial FIFA Super Cup. Oh iya benar. Jadi kemarin tuh banyak banget juga yang beredar kabar kalau Indonesia ini bakal diundang untuk bermain ke Spanyol di FIFA Super Cup. Ternyata ini enggak ada agenda juga dari FIFA sendiri, teman Pro 2, dan jadwal resmi FIFA buat bulan November adalah FIFA Match Day. Ini adalah periode jeda internasional ya yang biasanya diisi sama masing-masing konfederasi dari tim nasional untuk laga uji coba atau lanjutan kualifikasi. Jadi bukan undangan khusus dari FIFA ke Spanyol ya. Dan Spanyol ini merupakan juara Piala Dunia kemarin FIFA 2026 dan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030 nanti bersama dengan Portugal dan juga Maroko. Dan ini gak ada kaitannya juga sama rumor-rumor yang biasa tersebar itu. Oh ternyata ini hoax, teman Pro 2. Jadi kita memang harus ini juga ya, aware. Berarti belum ada kabar resmi juga dari FIFA. Jadi jangan percaya, karena kita juga lebih ke mempersiapkan untuk Piala Asia sih ya. Semoga benar-benar bisa kali ini. Tapi aku ngerasa sih memang perlu banyak hal yang diperbaiki lah ya dari pertandingan Indonesia. Tapi so far Indonesia ini perlu diacungi jempol mentalnya luar biasa. Walaupun Kapten J, Bang J gak ada kemarin ya, sedih banget. Bang J, Marcelino, Rafael juga aku gak lihat. Cuma benar-benar keren banget mental dari para pemain timnas yang ada di lapangan. Gokil banget menghadapi sebegitu besarnya atmosfer pertandingan untuk melawan, apalagi di final ya teman Pro 2. Wah gokil banget sih. Dan aku juga acungin jempol sama Emil Audero, salah satu anak yang lahir di Pulau Lombok juga, yang udah berhasil menangkis. Gokil banget, bangga banget aku tuh. Dan pastinya mungkin buat perempuan nih ya, khususnya perempuan nih masih bingung tuh, apa sih kak bedanya dari Piala AFF sama Piala FIFA ASEAN Cup. Karena emang banyak banget yang gak tahu juga teman Pro 2. Mungkin buat yang cowok-cowok atau mungkin yang suka banget sama bola, mungkin ada juga yang cewek yang cowok juga gak tahu tuh sebenarnya Piala ASEAN Cup 2026 itu sama Piala AFF tuh apa bedanya. Karena kemarin sempat ini ya beredar video gimana si Hapner itu agak tengil ya. Nanti bakal aku jelasin apa perbedaannya. Stay tune terus.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Kaset Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Siapa yang kepo banget apa bedanya dari Piala AFF sama Piala FIFA ASEAN Cup? Karena ini benar-benar chaos banget teman Pro 2, ribut banget kemarin masalah Piala AFF dan juga FIFA ASEAN Cup. Ternyata ada banyak banget bedanya. Untuk FIFA ASEAN Cup ini adalah salah satu kompetisi baru yang memang digelar sama FIFA di kawasan Asia Tenggara. Nah, sementara kompetisi yang selama ini dikenal sebagai Piala AFF ini juga berjalan ya sebagai ASEAN Championship. Dan di tahun 2026 nih namanya beda, yaitu ASEAN Hyundai Cup. Dan bedanya lagi nih banyak banget sih. Kalau Piala AFF yang bernama ASEAN Hyundai Cup ini ada dari tahun 1996, terus juga diselenggarakan sama ASEAN Football Federation atau AFF, dan ini biasanya kompetisinya 2 tahunan teman Pro 2 dan diikuti sama negara-negara ASEAN. Untuk Piala AFF sendiri biasanya digelar di luar kalender resmi FIFA Match Day. Jadi ya pasti tetap ada sih 2 tahun sekali. Nah, ajang ini juga udah berlangsung dari tahun 1996 dengan nama Piala Tiger. Jadi buat kamu yang belum tahu, dulu namanya Piala Tiger guys. Dan Piala AFF ini udah berjalan 16 edisi dengan Thailand sebagai juara terbanyak sejumlah 7 gelar. Pantesan dia sangat-sangat kayak emosional banget pengen menang ya teman Pro 2. Ambisinya tuh kencang banget karena dia adalah salah satu negara dengan gelar terbanyak untuk kawasan Asia Tenggara. Sedangkan buat kamu yang belum tahu FIFA ASEAN Cup itu apa, Kak? Ini adalah salah satu kompetisi yang pertama kali digelar di tahun 2026. Dan pastinya karena namanya adalah FIFA ASEAN Cup, udah pasti di bawah payung FIFA. Dan ini melibatkan 14 negara, terdiri dari 11 negara ASEAN plus 3 negara tamu. Dan Indonesia ini adalah juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Tepuk tangannya dong. FIFA ASEAN Cup ini juga masuk kalender FIFA ya. Jadi setiap klub wajib melepas para pemain terbaiknya buat bertugas membela negara. Bedanya sama AFF, kalau misalnya ada pemainnya yang main di klub luar, misalnya di Eropa atau mungkin dimanapun, dia gak bisa melepas ini tugasnya untuk bermain di klub ya, untuk bela negara, enggak. Tapi kalau dari FIFA-nya langsung itu bisa tuh. Jadi mesti mau gak mau klub itu harus lepas para pemainnya untuk bertugas membela negara. Kokil. Dari segi format juga udah beda sih sebenarnya teman Pro 2. Kalau AFF ini dia itu ada dari grup, terus semifinal, baru final. Nah, kalau FIFA ASEAN Cup kemarin itu dari grup langsung ke final. Jadi kalau di Piala AFF itu ada semifinal dan juga finalnya itu dimainin 2 leg nih. Jadi 2 kali 2 kali, jujur agak sedikit berat ya buat para pemain. Tapi kalau untuk FIFA ASEAN Cup ini, juara grup itu langsung bertemu di final di satu pertandingan. Jadi ramenya luar biasa rame kemarin. Nah, ada gak yang nonton tuh? Ramenya rame banget. Bahkan waktu aku keluar masih pada banyak banget yang nonton, alias nobar. Jadi menurut kamu yang mana nih yang lebih bergengsi? Karena itu ya, yang itu terus ya yang diperdebatkan, yang mana lebih bergengsi? Piala AFF atau Piala ASEAN Cup? Menurut kamu yang mana yang lebih bergengsi? Kalau menurut aku sih, kalau bisa dua-duanya kenapa cuma satu?

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Masih di zona olahraga sama Glo teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah join pastinya di Pro 2. Dan kamu tahu gak sih kalau akhirnya Indonesia ini ngangkat piala ya teman Pro 2 setelah penantiannya, kamu tahu gak berapa lama? 35 tahun ya ampun, kita menanti di 35 tahun akhirnya kita bisa mengangkat piala. Dan aku gak akan bosan-bosannya untuk memberitahu ini, karena memang sebangga itu akhirnya Indonesia ini bisa ya untuk menantikan momen yang paling ditunggu-tunggu, yang benar-benar dramatis banget. Dan pastinya ini juga pasti pastinya ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang ini adalah sebuah awal untuk perjuangan barunya Indonesia di dunia sepak bola, apalagi karena memang sepak bola ini banyak banget peminatnya. Setelah itu pasti banyak banget match yang perlu dipersiapkan juga, apalagi sama Coach Herman. Nanti kita bakal tunggu lagi gimana strategi dan juga taktik yang bakal diberikan sama Coach Herman buat para pemain. Dan selamat kepada Timnas Garuda yang udah menang FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah 35 tahun akhirnya kita bisa angkat piala sendiri, apalagi di ajang yang bergengsi ya Taman Pro 2, karena dipayungi sama FIFA dan memang bikin naik juga peringkat kita. Semoga peringkatnya bisa lebih ditingkatkan lagi, bukan hanya di peringkat FIFA ya, tapi juga di mata internasional. Dan habis ini bakal ada informasi-informasi seru lainnya Taman Pro 2, jadi jangan ganti frekuensi kamu karena masih ada aku sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Jujur panas, tapi aku kedinginan di sini.
1: Iya, aku di sini merasakan ini apa sih? Kayak panasnya tuh langsung nguap gitu loh.
0: Iya, benar-benar. Tadi aku juga datang seperti itu sih.
1: Kabarnya mataharinya 3, apalagi yang sedang mengikuti salah satu event internasional di Kuta Mandalika.
0: Gak bisa membayangkan
1: panas
0: sepanas apa.
1: Pol deh kayaknya.
0: Semangat ya, jangan lupa pakai sunblock karena kalau nggak pakai sunblock menurut aku bakal gosong.
1: Bener. Dan jangan lupa reapply juga sih kalau menurut
0: jujur,
1: aku. Karena bener. Kayaknya kalau kamu nggak mau kulit kamu jadi belang-belang ya, kayak bener. Semua deh, tangan, kaki, muka semua. Deh,
0: menurut aku iya, bahkan kalau punggung-punggung kamu ada yang terbuka, menurut aku dipakein
1: iya,
0: sih.
1: Iya, pokoknya semua yang kebuka, yang gak ada penutupnya, disemprotin atau di-apply dengan cara dioles, gak tahu deh, mesti kayak gimana.
0: Bener, karena daripada nanti hitam dan belang-belang seperti zebra, jangan sampai.
1: Aku pernah loh kayak gitu lagi pengalamannya,
0: oh,
1: sepatu
0: iya?
1: Aku tuh kan jaring-jaring ada bolong-bolongnya, terus ya udah bentuknya kayak gitu.
0: Zebra. Ya ampun lucu banget, tapi itu jangan sampai terjadi di kita ya. Karena kan kita seperti wanita-wanita penghibur yang akan menghibur juga.
1: Iya, dengan informasi hiburan ya, teman Pro 2, jangan yang lain hiburannya.
0: Jangan, kita enggak bisa yang lain menghiburnya. Ya udah, kalau misalnya mau nyanyi-nyanyi, nanti ada yang nyanyi abis ini.
1: Oke deh.
0: Oke.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti

seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Oke, waktunya informasi seputar Upin Ipin sih.
1: Iya.
0: Ya,
1: apa yang terjadi sekali padanya? Apakah ada series atau special edition?
0: Bukan.
1: Apa?
0: Ini lebih mewah lagi. Jadi mungkin buat anak-anak kayaknya cocok karena akan ada teater musikalnya.
1: What?
0: Keren kan? Iya, tapi di Jakarta sih ya.
1: Jauh.
0: Iya, jauh, tapi pasti untuk penggemar Upin Ipin sendiri banyak di Jakarta.
1: Semua anak-anak sih kayaknya.
0: Aku juga, aku masih anak-anak. Aku anak-anak sedikit lebih tua lah ya.
1: Berapa
0: suka.
1: Bulan 20 tahunan gitu kan.
0: Iya sih, bener ya. Dan ini ternyata buat menyambut perayaan anniversary ke-20 Upin Ipin. Ternyata Upin Ipin udah tua, 20 tahun.
1: Iya, enggak besar-besar.
0: Bener, masih TK aja.
1: TK terus.
0: Aku lebih kepo gimana bentukan Kak Ros.
1: Iya,
0: aslinya kan teater
1: Kak Rosnya tua.
0: Bener, opah lebih tua dong.
1: Iya.
0: Belum lagi Atong.
1: Iya, Atok Dalang,
0: Atong juga yang Cina. Akal Mutu belum?
1: Akal Mutu. itu
0: Abang Seli.
1: Iya.
0: Lucu.
1: Aku
0: enggak kebayang sih.
1: Gimana ya caranya ke sana?
0: Benar, dan ini pertama kali digelar juga di Indonesia. Wow, buat judulnya adalah Kembara Luar Biasa.
1: Bukan kembar-kembar nakal.
0: Iya, dia memang nakal sih. Cuma ini Kembara Luar Biasa mungkin karena Indonesia kan.
1: Oh iya, benar.
0: Jadi kembara luar biasa. Dan ternyata ada 5 kategori. Agak mahal ya ternyata.
1: Oh, tempat duduknya.
0: Iya, okay. Untuk tiketnya ini dari yang seharga 225.000 sampai yang 1,5 juta. Biasanya kita nontonnya sih agak gratis ya.
1: Iya, tiap hari lagi.
0: Tiap hari lagi. Kali ini
1: apal
0: harus dibayar.
1: Apal banget jamnya Upin Ipin tiap pagi.
0: Tiap pagi, tiap siang. Aku makan siang selalu ada. Malam juga ada,
1: iya,
0: sih.
1: Iya, malam juga ada. Bener.
0: 3 kali sehari ya.
1: Sampai kita hafal sih sebenarnya episodenya.
0: Iya, bener.
1: Tapi diulang lagi.
0: Tapi seru. Dan kita tetap nonton. Anehnya begitu sih. Jadi buat kamu yang mau, ini penjualan tiketnya bakal dimulai di hari ini. Bukan besok, deng. Di 10 Oktober di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk teater musikalnya bakal diselenggarakan di tanggal 19 Desember 2026.
1: Wow, masih ada waktu kalau misalnya
0: masih
1: kamu
0: waktu
1: pengen nonton ya. Mengingat nostalgia masa-masa
0: bener
1: kecil kamu gitu ya. Kayak gimana sih? Ini kan karena bakal diperanin langsung gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, teater soalnya.
1: Teater gitu, kayak apakah kamu pas gitu dengan karakter itu, atau mungkin kayak ada yang relate kan sama masa-masa kecilnya kan.
0: Iya, atau mungkin kayak yang ternyata kalau misalnya divisualisasiin Ehsan tuh kayak gini. Kita gak tahu ya.
1: Iya.
0: Aku juga bakal
1: Jarjit kayak gimana.
0: Iya, Jarjit bener.
1: Dua singgi.
0: Itu Amail dong.
1: Iya, Amail.
0: Kalau Jarjit, iya, kalau Jarjit 2-3 dong.
1: Oh iya,
0: 2-3 kapal ayam gitu dia.
1: Iya, benar. Semuanya punya ininya masing-masing.
0: Ciri khasnya ya. Ya udah, kalau kayak gitu ya teman Pro 2, mendingan kamu sekarang buru-buru untuk cari tiketnya.
1: Yuk.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang lagi OTW Kuta Mandalika?
1: Bahkan udah sampai kayaknya.
0: Mungkin karena memang rame ya di Jalan Langko juga.
1: Udah apa ya, pakai bus yang emang khusus ya yang mengantar mereka ke sana tuh udah
0: ada shuttle.
1: Ada shuttle-nya, salah satunya di Islamic Center,
0: terus di Senggigi juga ada ya.
1: Ya pokoknya di beberapa titik yang kamu pastinya udah update ya.
0: Betul.
1: Tapi kayaknya bukan cuma nontonin balapannya aja sih.
0: Benar.
1: Ini hiburan yang ditunggu-tunggu sih.
0: Karena memang selain dihibur sama pembalap-pembalap ganteng, kita juga perlu dihibur sama lagu-lagu yang mantap.
1: Yes. Maka dari itu ya, di race weekend gitu ya, dari 9 sampai 11 Oktober 2026 itu bakal ada musisi tanah air.
0: Aku menunggu sih ya, kira-kira akan ada line up-nya kayak gimana. Hari ini ada siapa aja sih?
1: Nah, ini nih ternyata udah ada beberapa jadwal ya. Mungkin ini adalah musisi idola kamu, teman Pro 2 ya. Karena memang banyak sih yang bilang kayak, aku mau nonton ini bukan karena menonton balapannya, tapi menonton konsernya.
0: Iya, banyak
1: kata-kata seperti itu yang akhirnya diungkapkan ya. Dan ini dia mungkin salah satu yang kamu tunggu-tunggu. Nah, di hari Jumat hari ini ya, nanti itu di pukul 16.30 sampai 17.30 itu ada musisi kebanggaan Lombok sih.
0: Asik.
1: Ada Bapak Guru di situ.
0: Waduh, Bapak Guru akhirnya enggak ngajar ya apa pas pulang sekolah ini?
1: Udah pulang. Udah pulang
0: ya.
1: Kan sekolah sampai siang kan, apalagi hari Jumat cepet.
0: Oh iya, benar.
1: Terus ada Ungu juga nih.
0: Waduh.
1: Band milenial.
0: Iya. Sebenarnya dan demi waktu lagu-lagunya juga masih masuk ke Gen Z sih.
1: Ada beberapa lagu yang mungkin kayak kamu masih bisa ikut lah ya, bernyanyi sing along gitu ya. Itu dari 19.15 sampai 20.15 waktu Indonesia Tengah.
0: Oke.
1: Terus di hari Sabtu malam Minggu ya, itu kamu bakal bergoyang bareng sama Happy Asmara.
0: Ya ampun, udah lama banget.
1: Sore-sore. Ini ya, after race banget sih. Itu 16.40 sampai 17.25. Iya, jadi bakal ada sore yang ambiar sih kalau
0: menurut aku. Iya, seambiar itu nanti kalau misalnya mau joget-joget bisa besok.
1: Iya, dan ini yang harus kamu tonton juga untuk ngebuat kamu tidak menyerah. Jangan menyerah. Tahu kan jawab penyanyinya?
0: Tahu, ada Demasi.
1: Yeay, itu dari jam 19 sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
0: Ih, sebentar banget. Sebentar banget.
1: Nah, kalau yang selanjutnya kamu pasti ngikutin lagunya.
0: Mau gak mau, karena jujur ini ada di mana-mana lagunya, masalahnya itu dia. Kita gak mungkin gak tahu penyanyi yang satu.
1: Betul.
0: Ini
1: betul. Ada
0: Bang Judika.
1: Asik. Jangan dihilangin K-nya ya.
0: Ya karena gak boleh. Kalau yang kalau dihilangin K-nya kita jadi haram.
1: Betul.
0: Gak boleh.
1: Jadi harus ada K-nya biar halal. Bener. Kita tonton. Dari 20.15 sampai 21.10 waktu Indonesia Tengah.
0: Oke.
1: Dan di hari terakhir
0: ini dia yang ditunggu-tunggu nih.
1: Yay. Tapi sorenya dulu. Ada crossover band 16.20 sampai 17.20 waktu Indonesia Tengah.
0: Dilanjutkan sama, ini bandnya dulu juga gak sih?
1: Iya, ini band yang kalau
0: menurut SD,
1: aku
0: bukan?
1: Ini bikin kita tuh goyangannya banyak juga.
0: Iya.
1: Karena
0: sih
1: dia full power nih.
0: Karena teriak-teriak, agak sedikit teriak-teriak ya.
1: Fans-fansnya juga kayak metal-metal gitu.
0: Iya, sama-sama metal. Kayak mirip-mirip Kotak gak sih dulu?
1: Iya bener. Iya kan. Ada Tip X ya. Dari 19.40 sampai 20.40 waktu Indonesia Tengah.
0: Oke. Tipek ini memang adalah band yang disukai sama milenial sih. Banyak banget yang sukai. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dari kemarin.
1: Ini yang dia bilang kayak gak mau nonton balap tapi mau nonton konsernya.
0: Benar, mahal.
1: Siapa lagi kalau bukan
0: Agnes Mo.
1: Lumayan lama nih dia juga akan tampilnya.
0: Iya.
1: 45 menit 20.50 sampai 21.35 waktu Indonesia Tengah. Kebayang gak tuh kamu bakal sedekat itu sama Agnes Mo?
0: Karena dia tuh sekarang udah mahal banget
1: ya, udah internasional. Dia bakal bawain lagu-lagu dengan dancer-dancernya juga gak
0: ya? Tapi dia juga bisa ngedance, makanya aku kayak kepo banget. Dan kayaknya ini adalah salah satu pengalaman pertama Agnes menyanyi di sirkuit gak sih?
1: Pertama kali di Lombok juga gak sih?
0: Iya, dia gak pernah bikin ini konser di Lombok.
1: Kayak ini tuh gak ada logikanya.
0: Jadul banget ya, padahal dia banyak banget lagunya yang sekarang ya. Yang gak ada logika.
1: Sekarang tuh soalnya ini sama bule-bule ya.
0: Iya sih, Inggris.
1: Apakah
0: semua
1: dia akan membawa bule-bulenya juga?
0: Boleh
1: makin
0: banget.
1: Makin mahal ya.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Teman terbaik.

0: Waduh, walaupun panas-panas di luar, tentunya kamu udah agak sedikit adem lah ya.
1: Iya, kita juga ngadem sih di sini.
0: Jujur, bener lagi.
1: Aku
0: ngerasanya
1: seneng karena tadi panas banget pas di luar, terus masuk ke dalam studio ini, aduh, seperti inilah hiburan yang aku inginkan.
0: Bener.
1: Tempat yang adem, nyaman gitu ya. Dan masih banyak lagi info yang lain.
0: Benar. Tapi bukan NTB. Sama aku. Iya, tapi bukan sama aku karena nanti sama kamu.
1: Iya, maunya ditemenin sampai jam 7 malam.
0: Ini akan lebih ditemenin nih.
1: Iya, iya.
0: Sama suara-suara yang ada yang di sini nih. Enggak sendiri kok, tenang, banyak nih di sebelah.
1: Suaranya
0: ya.
1: Agak lain sih ini.
0: Memang
1: ya.
0: Sebuah perubahan cantik itu memang harus dari suara-suara aneh dulu.
1: Beauty spin.
0: Bener banget, teman Pro 2. Thank you juga udah mendengarkan aku dari tadi siaran. Habis ini bakal ada Putri yang nemenin kamu.
1: Okay. So

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey teman pro 2, setelah tadi bareng sama Nanda, ya sekarang Putri masih bakal lanjut untuk nemenin kamu di santai siang. Ya, informasi seputar Nusa Tenggara Barat yang lagi rame di Lombok Tengah sana ya, karena ada event internasional yaitu MotoGP Mandalika 2026 yang sedang antusias banget gitu ya dengan keramaian yang ada di sana. Terus juga ada beberapa yang harus kamu simak juga ya, ada beberapa hal penting juga gitu ya teman Pro 2 yang kamu harus tahu ya, termasuk gitu ya ada beberapa merchandise juga teman Pro 2 yang kamu siap-siap harus berburu di situ ya. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune ya, apa aja yang harus kamu ketahui gitu ya, tentang event yang sedang digelar ya, dan udah mulai apa ya latihan-latihan ya untuk seri ini gitu ya, untuk Moto2, Moto3 dan juga MotoGP 2020.

0: 02. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, Gerilya Cinta Big Help G, teman Pro 2. Ya, lagu yang satu ini buat kamu yang masih setia stay tune di info lokal dan nungguin ya informasi apa. Tadi kan aku udah bakal bahas gitu ya tentang beberapa hal yang memang penting banget untuk kamu tahu gitu ya, untuk kamu perhatikan, apalagi kamu adalah salah seorang penonton yang akan menuju ke sirkuit Mandalika ya, karena memang untuk arus lalu lintas hari pertama ini terpantau masih lancar. Jumlah penonton yang masuk kawasan sirkuit juga belum memicu kepadatan kendaraan, dan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polri, dan TNI disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur arus sekaligus mengantisipasi lonjakan kendaraan. Koordinator lapangan perhubungan di Posbil, Suartini, mengatakan kondisi lalu lintas masih relatif landai sehingga belum diperlukan pengalihan arus. Ya, meski demikian, rekayasa lalu lintas sudah disiapkan jika volume kendaraan meningkat signifikan. Skema pengalihan akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan, ya, di mana peningkatan kendaraan mulai terlihat dari jalur Sengkol yang menjadi akses dari arah Mataram dan wilayah Lombok Tengah. Bundaran Bizam, sekitar 15 personel disiagakan untuk mengatur dan menyekat arus lalu lintas. Perwira pengendali pos pengamanan Bundaran Bizam AKP Agus Rahman mengatakan pengaturan dilakukan bersama panitia penyelenggara dan tim sirkuit Mandalika. Dan hingga hari pertama ini petugas belum menemukan kendala berarti, papan petunjuk arah juga sudah dipasang, sementara personel gabungan juga sudah memberikan informasi kepada para pengendara, dan petugas mengimbau penonton yang datang pada hari kedua dan ketiga Mandalika supaya mematuhi arahan di lapangan ya, dan pengendara motor wajib menggunakan helm, sedangkan pengemudi mobil harus mengenakan sabuk pengaman. Dan satu lagi, masyarakat diminta untuk menjaga kecepatan dan mengutamakan keselamatan karena volume kendaraan diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya penonton menuju sirkuit Mandalika. Apakah kamu salah satu yang akan menjadi penonton? Oke, itu dia beberapa himbauan gitu ya, supaya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bisa didapetin ya selama menonton.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi. Khusus sana, turun.
4: Teman terbaik kamu.

Kalau dia bilang kita tetap teman sejati, kalau kamu tetap teman pro 2 kan dia. Dan aku masih bakalan update satu informasi lagi gitu ya, terkait dengan MotoGP teman pro 2 ya, dimana kamu mungkin lagi cari-cari merchandise apa ya kira-kira gitu ya, yang cocok gitu ya teman pro 2 untuk kamu ya. Dan ini ada kabar update gitu ya, memang ada beberapa apa ya istilahnya di sini, pilihan gitu ya, mulai dari kaos, terus juga mulai dari kamu bakal ngedapetin sapu juga sebagai pilihan ya, topi, ah banyak banget sih ya. Tapi ada kabarnya juga nama Veda Ega Pratama ikut mencuri perhatian di luar lintasan MotoGP, karena ada kaos yang bergambar pembalap muda Indonesia itu jadi salah satu merchandise yang banyak dicari pengunjung pada hari pertama balapan di sirkuit Mandalika. Popularitas Veda berbagi perhatian dengan Marc Marquez ya, kedua pembalap tersebut menjadi inspirasi produk yang dijajakan pedagang merchandise untuk menyasar penggemar balap motor yang datang ke Mandalika ya. Darsono, pedagang merchandise asal Semarang, mengatakan kaos bergambar kedua pembalap tersebut cukup diminati pembeli sejak hari pertama penjualan. Ia memproduksi sendiri kaos yang dijual di kawasan sirkuit ya. Kaos tersebut dijual dengan harga Rp150.000 rupiah untuk ukuran dewasa, 100.000 untuk anak-anak ya. Dan itu juga memanfaatkan momentum penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang mendatangkan penggemar balap dari berbagai daerah dan tentunya seluruh dunia sih ya, internasional teman pro 2. Dan pasar merchandise MotoGP juga menyasar keluarga yang datang nonton balapan gitu ya teman pro 2. Dan emang merchandise kaos tuh kayak jadi salah satu pilihan yang bakalan banyak yang suka sih kalau menurut aku. Jadi kalau kamu mau merchandise apa nih kira-kira yang jadi pilihan kamu gitu ya, untuk dibawa pas pulang dari MotoGP.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Bye dulu dong teman Pro 2, Sandi Sondoro bareng sama Denny Fresh ya. Single yang ngebuat aku harus segera closing karena udah mau jam 4 sore ternyata nih teman Pro 2. Dan tenang aja, nanti aku masih bakal lanjut lagi untuk nemenin kamu di jam 4 sampai jam 5 sore, bakal ada seri ceria. Kita bakal punya narsum hari ini ya, penasaran ada siapa yang bakal hadir. Pastikan kamu stay tune terus ya, dan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 Satya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika, dan inilah informasi selengkapnya. Polda NTB menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengatur kedatangan dan kepulangan penonton MotoGP Mandalika 2026. Pengaturan tersebut mencakup pembagian rute kendaraan, lokasi parkir, dan layanan shuttle bus berdasarkan kategori tiket. Kabit Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Holid mengatakan penonton perlu memeriksa kategori tiket sebelum berangkat menuju Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah. Setiap kategori tiket memiliki jalur akses dan lokasi parkir yang berbeda. Penonton Grandstand A, B, C, dan H dengan gelang merah diarahkan melalui Bundaran Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam menuju Bypass Bill Mandalika. Kendaraan kemudian menuju parkir timur dan Awang sebelum penonton melanjutkan perjalanan shuttle bus. Pemegang tiket Grandstand A dan G dengan penanda biru diarahkan mengikuti jalur dan lokasi parkir sesuai kategori tiket, sementara penonton Grandstand I, J, dan K dengan gelang hijau diarahkan melalui jalur Sengkol Bundaran Bizam menuju area parkir di sekitar Hotel Pullman Mandalika. Polda NTB mengalokasikan 118 kendaraan shuttle untuk mendukung mobilitas penonton dari lokasi parkir menuju sirkuit. Armada terdiri dari 60 bus sedang untuk gate 1, 22 bus sedang untuk gate 2, 32 bus sedang untuk gate 3, dan 4 kendaraan high-S untuk layanan B360. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Satgas Evakuasi Kebencanaan MotoGP Mandalika 2026 mematangkan kesiapan personel melalui simulasi penanganan keadaan darurat. Latihan tersebut mencakup pengaturan jalur evakuasi, pengarahan penonton menuju lokasi aman, hingga pembukaan akses yang terkunci apabila diperlukan dalam proses penyelamatan. Kasiops Korem 162 Wirabakti sekaligus Ketua Tim Satgas Evakuasi Kebencanaan, Kolonel Infantri Ruben Raturihi mengatakan simulasi dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober 2026 setelah kegiatan gelar pasukan. Personel menjalankan skenario sesuai pembagian tugas untuk memastikan setiap anggota memahami perannya apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan. Dalam situasi tersebut, petugas disiapkan untuk menjalankan beberapa fungsi, mulai dari mengarahkan pergerakan penonton hingga membantu membuka akses yang dibutuhkan dalam proses evakuasi. Pembagian peran itu dilakukan agar penanganan di lapangan dapat berjalan secara terkoordinasi. Ruben menjelaskan salah satu peran yang disiapkan adalah petugas pengarah rute evakuasi, selain terdapat tim penyelamat dan tim pendobrak yang bertugas membuka pintu-pintu terkunci apabila akses tersebut dibutuhkan untuk mendukung penyelamatan. Pelaksanaan simulasi dilakukan tanpa pengeras suara. Ruben mengatakan penggunaan pengeras suara dikhawatirkan menimbulkan kekhawatiran apabila belum disertai sosialisasi kepada pihak yang berada di kawasan sirkuit. Melalui simulasi, pembagian peran dan penempatan personil di titik strategis, Satgas berupaya meningkatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Langkah tersebut diharapkan mendukung keselamatan penonton sekaligus membantu menjaga kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi siang hari ini, dan pastikan kamu stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hey teman Pradua, sore ceria hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini. Dan seneng banget, Putri gak sendiri karena rame di studio Pradua FM. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari teater SMA Negeri 1 Mataram. Ya gak sih, langsung aja kita kenalan sama mereka yang udah hadir di sini. Selamat sore.
1: Sore Mbak.
0: Tuh kan rame teman Pradua, tadi aku sendiri aja di sini ya. Dan ini bakal ada bahasan yang menarik sih yang akan dibahas sama teman-teman, karena kemarin kalian abis pentas ya, abis menampilkan perform ya, dan itu adalah pentas tunggal.
1: Betul.
0: Ini adalah salah satu, kalau aku bilang, persembahan lah ya yang kalian tunjukkan bahwa ada loh hal-hal yang penting untuk teman Pro2 tahu ya di balik layar pentas tunggal ini ya. Dan kita kenalan sama mereka yang sudah menyelesaikan tugas mereka itu. Dari mana dulu? Ladies first.
2: Oke. Kenalkan, nama saya Baik Mariska Kirana Atmaja. Saya Ketua Teater Senja Masa Bakti 2025-2026.
0: Oke, terus yang
3: Halo,
0: di tengah?
3: Halo, perkenalkan, nama saya Desa Putu Oliviani Wijaya. Saya sebagai Wakil Sekretaris 1 Masa Jabatan 2025-2026.

0: 26.
1: Oke, dan ini yang paling ganteng sendiri nih di antara kita semua. Siapa?
2: Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Kafirdaus. Di sini jabatan saya sebagai Wakil Ketua Teater Senja SMA Negeri 1 Mataram.
1: Oke, jadi mereka bertiga ini adalah dalang di baliknya. Yang sibuk-sibuknya mempersiapkan ya salah satu ini adalah karya seni sih kalau menurut aku. Yang kalau udah ngomongin seni itu akan beda sama akademik ya. Karena semua orang itu punya taste-nya masing-masing.
2: Benar.
1: Cara untuk menunjukkan ekspresi, apalagi ini sebuah pentas gitu ya. Kalian boleh ceritain ini awalnya gimana sih adanya pentas tunggal ini? Apakah dari ketuanya yang akan jelasin?
3: Jadi pentas tunggal atau pentung itu proker, program kerja tahunan teater, dimulai dari 2019. Jadi biasa diadain itu pertengahan tahun gitu.
1: Dan itu adalah salah satu yang harus gitu ya.
3: Harus.
1: Apa ya? Jadi program yang setiap ketua tuh ada.
3: Benar.
1: Oke. Dan ini tahunnya Kirana ya?
3: Iya, benar.
1: Tahunnya Kirana yang harus menunjukkan perform dari teman-teman semua. Betul. Ya, untuk ini loh yang kita bisa buat ya, untuk menunjukkan kalau apa yang kita lakukan selama ini berarti kan kalian latihan-latihan terus ya?
3: Betul
2: banget.
1: Oke. Kayak ada seminggu itu berapa kali latihannya?
4: Kalau kemarin waktu pentung itu setiap hari latihan rutinnya. Tapi kalau biasa untuk latihan rutin biasa itu 2 kali seminggu.
1: Oke. Jadi karena udah semakin mendekati waktu pentas gitu ya. Persiapannya makin menyala kalian. Bener ya. Terus ini kan berbagai macam karakter ya pasti yang diperankan. Apa sih temanya dari pentung itu, pentas tunggal? Kalau disingkat jadi lucu ya.
2: Nah, untuk temanya tahun ini kita mengangkat tema yang berbeda, Mbak. Kenapa kita bilang tema berbeda? Kita berani ngambil tema dari daerah kita sendiri, yaitu daerah Lombok. Nah, dari penulisnya langsung, pelatihnya bilang kalau kita mau bawa tema daerah kita sendiri, yaitu daerah Lombok, dengan tema Putri Mandalika Tenun Suara Yang Rahim. Nah, di situ dari naskah itu kebetulan banyak sekali makna-maknanya, terutama banyak yang belum tahu apa sih itu Putri Mandalika. Nah, di sini kita berbeda. Beda maksudnya itu ada makna dari mitos kecantikan di zaman dahulu dengan zaman sekarang.
1: Oke, standar kecantikan zaman old versus zaman now gitu. Itu siapa yang akhirnya mencetuskan ide itu gitu? Kalian rembukannya gimana waktu itu sampai kayak kalau yang istilahnya memperebutkan itu kan itu udah udah sering banget ya. Kok bisa kepikiran ide itu tuh dari mana?
2: Nah, awalnya ide itu tuh tahun lalu 2025 pernah mau dibawakan naskah tersebut, naskah Putri Mandalika. Tapi karena waktu tahun lalu kita kurang banget persiapan, jadi kita bisa dibawa di tahun 2026 ini.
1: Jadi memang udah ada rencana sebelumnya ya. Teman-teman kayaknya kalau misalnya dipersiapkan dengan lebih matang lagi gitu ya, di tahun 2026 akan lebih bagus.
2: Betul.
1: Ya. Nah, kan kalian punya perannya masing-masing, ketua, wakil satu, wakil ketua gitu ya. Itu kalian perannya di part apa masing-masingnya?
3: Kebetulan kalau pentung itu kita ganti lagi bagian-bagiannya. Faris itu jadi ketua pelaksana.
1: Okay.
3: Terus Olive jadi astrada. Dan saya kebetulan jadi pemain juga, jadi penari dan dancer. Di situ ada dance juga.
1: Berarti kalian punya peran yang double-double ya?
3: Iya.
1: Perannya banyak banget ya. Itu persiapannya berapa lama untuk pentasnya?
4: Kalau untuk persiapannya itu lumayan lama ya, Mbak. Sekitar sebulanan lebih. Hampir 2 bulan kurang, iya.
1: Wow, berarti lumayan panjang ya. Itu gimana cara kalian menentukan kayaknya ini cocoknya jadi ini cocoknya jadi ini gitu? Itu gimana?
4: Kalau itu kita casting, Mbak. dari awal.
1: Oh iya. Iya. Kalian butuh berapa pemeran sih?
4: Wah, kalau kemarin lumayan banyak pemerannya, ada yang jadi putri, raja, ratu, dan datu-datu itu sekitar 12 kalau pemain inti. Kalau sama penari dan dancer itu sekitar 30-an.
1: Wah, banyak ya, ya ternyata. Jadi memang benar-benar harus di-casting sih.
4: Iya.
1: itu prosesnya gimana untuk pemilihannya? Lumayan kayak kalian kayak ini cepet deh bisa gitu, atau kayak ada perdebatan atau gimana pas milih-milihnya?
4: Kalau untuk casting sendiri sih kita menyesuaikan sama temanya juga, misalnya dari yang ini sama yang ini mirip dan mereka emang mau untuk bermain dan sanggup gitu, jadi begitu.
1: Jadi kayak kalian emang udah punya bibit-bibitnya lah ya. Kira-kira ini yang perannya nanti ini deh yang cocok gitu ya untuk bisa memerankan itu. Nah, ini sih yang aku tuh kayak sering banget ngelihat karakter orang ketika main di teater itu kan bener-bener apa ya? Kalian sendiri ngerasain gak sih kayak feel ketika main teater itu kalian harus bener-bener all out ketika memerankan peran tertentu gitu?
4: Iya, ngerasain banget.
1: Ada gak sih kayak part yang kalian tuh gak nyangka ternyata itu bisa kalian perankan?
2: Ada.
1: Apa?
2: Misalnya nih kita ada bahkan orang-orang yang baru pertama kali main, nah itu dia pasti bakal mikir di awal tuh, saya gak bisa pasti nih untuk main memerankan peran ini. Nah, pas udah di panggung dia baru ngerasain, wah akhirnya saya bisa memerankan, saya bakal keluarin peran yang selama saya latihan kemarin gitu. Gimana ya?
4: Dan untuk menjiwai suatu karakter itu emang butuh pendalaman yang benar-benar diniatkan dari diri, karena kita gak cuman bawa tokohnya, tapi kita emang harus menjadi karakternya. Kalau saya sih begitu ya.
1: Jadi kayak harus menyatu sama diri kita sendiri gitu. Karakter yang paling menantang yang pernah kalian kayaknya awalnya kayak ragu untuk bisa gitu, tapi ternyata bisa, karakter apa?
4: Saya pernah berperan jadi Siska. Nah,
1: apa itu? Dia menjadi apa?
4: Di lomba sebelumnya pernah jadi pemain utama. Siska ini jadi sebagai perawan tua, tulang punggung keluarga yang bebannya lumayan banyak, dan itu lumayan berbeda sama kepribadian asli. Iya. Tapi setelah lama-lama dijalanin ternyata bisa.
1: Kalau Kirana?
3: Kalau aku dulu pernah main di lakon Nenek Tercinta, jadi Lastri. Itu tuh dia anak durhaka.
1: Jangan sampai.
3: Jadi peran antagonis. Dia itu karena biasa kan kalau orang tua pasti cerewet, terus banyak omong. Jadi dia tuh pengen ibunya tuh mati gitu.
1: Dasar anak durhaka. Jadi kamu memerankan itu.
3: Iya.
1: Padahal aslinya gak gitu dong ya.
3: Gak
1: boleh. Kalau Faris apa?
2: Kalau saya pernah mainin peran sama kayak di Olive kemarin, main lomba. Itu peran situ sebagai dokter. Dia itu memerankan dokter yang mau melamar si, ada namanya satu orang di naskah itu namanya Diana. Tetapi lamarannya itu ditolak.
1: Sedih. Terus-terus gimana kamu meraninnya? Apa sih yang bikin kamu kayak, kok ini sangat menantang buat kamu? Karena kamu gak pernah ditolak? Enggak.
2: Yang paling menantang buat saya itu waktu kemarin jadi meranin seorang dokter. Menurut saya
1: belum jadi dokter ya?
2: Ya belum pernah jadi dokter gitu. Belum pernah meranin. Gimana sih peran jadi dokter? Gimana sih suara-suara dokter? Gimana cara memerankan jadi dokter? Gimana cara melamar orang juga?
1: Gak pernah gitu. Juga
2: ya, gak pernah juga karena masih SMA.
1: Iya, gak pernah jadi dokter, gak pernah ditolak, gak pernah tahu kayak gimana komunikasi gitu ya. Ya udahlah, tapi bisa.
2: Bisa.
1: Ya mungkin siapa tahu bisa jadi dokter juga. Amin. Karena kan kita peranin aja dulu gitu. Bener. Ya. Tapi aku sih itu ya, untungnya kalian bermain peran itu bisa merasakan feel ya dari seni peran itu sendiri, yang latihannya itu enggak gak sebentar ya. Dari kalian masuk sekolah sudah tergabung dalam teater aja ya, itu tentunya udah sangat-sangat menantang ya. Ntar boleh kalian info deh, kalau misalnya latihan teater tuh kayak gimana sih, apa sih yang harus dikuasai seorang pemain teater gitu ya. Kan teman Pro 2 mungkin nanti kalau misalnya sekolah ke jenjang pendidikan SMA misalnya, di sekolahnya ada ekskul teater, mungkin bisa terinspirasi nih, kayak boleh coba gitu ya, ikut ekskul ini. Tapi entar dulu, kita bakal dengerin single dulu teman Pro 2. Dan untuk kamu pastikan stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Wow, teman berdua, kita masih di sore ceria dan emang ceria banget sih ya. Sorenya cerah, walaupun agak panas di luar sana ya. Tapi tetap ngebuat kamu harus semangat gitu ya untuk ngejalanin peran kamu ya, aktivitas kamu, rutinitas kamu, dan mungkin ini juga mimpi-mimpi kamu yang bisa diwujudkan walaupun hanya bermain peran. Karena lewat teater ini kadang kita bisa mewujudkan kita pengen jadi apa gitu ya, peran-perannya. Tapi nggak lepas dari latihan tentunya. Nah, kalian latihan teater itu apa aja sih latihan-latihan yang dilakukan supaya akhirnya bisa dilepas untuk memerankan sebuah pentas gitu? Itu prosesnya berapa lama?
1: Prosesnya kalau untuk pentas itu biasanya kita ambil waktu latihan sekitar 1-2 bulan ya. Karena banyaknya kegiatan di semansa kan ya, jadi takutnya bentrok.
0: Okay. Terus latihannya itu apa aja sih? Kalau boleh tahu kan, kalau misalnya ini kan berbagai macam jenis ya, kayak seni itu dari sisi apa aja yang harus dilatih ya? Terutama kan ini memang banyak seni peran ya yang harus dilatih ya kalau di teater. Itu latihannya apa aja?
1: Kalau untuk latihan, kita biasanya tergabung dalam latihan rutin. Nah, di latihan rutin itu kita ada beberapa divisi. Nah, contohnya divisi makeup, kostum, properti, konsum, atau pup dog gitu. Jadi setiap divisi itu biasanya, contohnya yang makeup, latihan makeup, misalnya jadi makeup orang tua, makeup nenek-nenek, makeup cowok ganteng, makeup cowok cantik, kayak gitu.
0: Berarti harus ada apa ya, literasi juga tentang kecantikan ya.
1: Jadi kita beri wadah buat mereka kalau emang punya bakat bisa disalurkan di sini gitu.
0: Itu berarti salah satu poin plusnya gitu ya, ketika join dalam teater ini ternyata harus bisa menyesuaikan dengan karakter apa nanti yang akan diperankan ya. Tapi kalau untuk latihan teaternya secara personal sendiri itu apa aja yang dilatih?
2: Kalau untuk secara personal di latihan teater itu kan ada namanya olah-olah, Mbak.
0: Ah, apa itu? Itu makanan.
1: Bukan.
2: Di sini itu ada yang pertama olah tubuh. Banyak tubuh yang kaku, orang-orang yang tubuhnya masih kaku untuk bermain peran. Itu kita olah tubuh seperti pada umumnya lah, Mbak, untuk olahraga. Nah, terus kemudian selain dari olah tubuh itu ada namanya olah rasa. Kita olah rasa kita menyesuaikan dengan peran yang kita mainkan. Sesuai enggak sama peran yang kita mainkan. Misalnya kita olah rasa contohnya sedih, nangis. Yang enggak bisa nangis biasanya jadi nanti diolah untuk apa ya?
1: Untuk bisa menangis. Bisa menangis ya.
0: Okay. Itu diapain orangnya?
1: Biasanya di
0: dikasih lihat yang sedih-sedih?
3: Enggak.
0: Gimana?
1: Kita
0: gimana caranya?
1: Di dalam diri biasanya, iya.
0: Oh, ada tekniknya loh.
3: Biasanya disuruh diem, mikirin apa hal-hal bebas sih. Hal apapun yang bisa buat kita nangis, apapun.
0: Okay. Itu olah kesedihan berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa,
1: bisa.
0: Okay, kalau untuk vokalnya sendiri gimana?
2: Vokalnya sih biasa aja sih, Mbak. Olah vokal lu kan A, I, U, E, O kayak gitu. Nah, itu juga di teater kita ngejaga untuk olah vokal itu, jaga vokal itu kita jaga makanan, jaga minuman. Itu yang penting banget.
0: Berarti memang gak sembarang juga gitu ya. Kalau misalnya mau deket pentas ya, kalian juga harus menjaga kesehatan secara fisik dan mental juga gak sih?
1: Benar.
0: Gimana caranya kalian bisa menjaga mental kalian supaya bisa moodnya tetap terjaga gitu? Karena kan banyak banget ya yang harus dihadapi gitu. Pas latihan-latihan tuh sering gak sih kayak ngerasa, aduh susah banget ini gitu? Pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
1: Iya.
0: Pernah. Nah, itu gimana cara kalian untuk kayak harus bisa gitu? Itu gimana? Pernah gak sih kayak kok gak bisa dapet gitu feelnya?
1: Pastinya kita latihan karena ada satu tujuan ya.
0: Iya.
1: Kan di latihan itu gak cuman sendiri, jadi kita rame-rame. Kita biasanya bercanda. Jadi kayak kebersamaannya itu bikin mood balik gitu. Saya sih gitu.
0: Oke. Kan ini nanti kalian bermain peran nih ya, dari berbagai macam sisi gitu kan. Bakal dilihat kan sama penontonnya. Pernah gak sih kayak ngerasa gak pede gitu?
1: Pasti sih.
0: Nah, gimana cara menghadapi ketidakpedean itu? Karena kan harus all out ya. Belum lagi kostumnya, terus tadi didukung sama make up-nya gitu. Kayak kadang kan harus enggak harus terlihat cantik aja kan?
1: Iya.
0: Ada yang versi yang kayak enggak kamu banget gitu. Itu gimana caranya supaya bisa tampil lebih pede?
1: Pastinya kita masukin karakternya dalam diri gitu. Jadi kita nggak menampilkan diri kita yang sebenarnya, kita menampilkan karakternya. Jadi kita emang dilatih untuk percaya diri gitu.
0: Oke, kalau kiranya gimana?
3: Kalau sepengalaman saya, waktu udah di panggung tuh nggak apa ya, kayak nggak kelihatan gitu. Yang penontonnya bener-bener udah fokus sama peran yang kita mainin. Itu sih. Sepengalaman saya.
0: Jadi gak usah lihat orang-orang dulu gitu ya, fokus sama diri sendiri. Kalau Faris ada cara lain kah?
2: Sama sih kayak Kirana, dari diri kita sendiri. Terutama gak usah fokus ke penonton. Anggap aja lah penonton itu gak ada. Gitu. Anggap dia kosong. Jadi kita fokus main sendiri, hadap depan gitu, nggak usah melihat ke penonton biar kita nggak gugup. Kadang kan kadang kita geter gitu, masih takutnya.
0: Pokoknya nggak karuan ya rasanya ya. First time kalian tampil pentas gimana?
1: Pastinya gugup ya.
0: Kalian di awal pertama kali lah ya, kalau sekarang kan udah berkali-kali lah ya, udah kayak harus memainkan peran ini, harus mendalami karakter dan lain-lain gitu. Tapi pas awal banget itu gimana kalian? Kayak bisa berhasil lolos atau kayak kalian ngerasa ada yang kurang? Pas awal banget.
1: Pas awal banget?
3: Kalau pas awal banget itu pasti mules, mual. Di belakang panggung, apalagi sebelum dipanggil. Tapi pas begitu udah sampai panggung tuh ya udah gitu, kayak ngejalanin selama yang udah kita latih kemarin, bener-bener ngelos banget gitu. Jadi gak peduli sama yang penonton, bener-bener mendalami peran aja gitu fokusnya.
0: Kalau Olive gimana?
1: Pastinya sama ya, mules, kaguk.
0: Manusiawi terus, sih itu.
1: Ya, tapi lama-lama pasti bisa jalanin karena memang sudah terbiasa dari latihan-latihan gitu.
0: Kalau Faris, kayaknya gak mules deh. Kayaknya pengen tampil terus deh.
2: Kalau first time mainnya, pastinya sih yang pertama kan geter.
0: Aduh, tremor.
2: Bisa gak ya jadi pemain
0: pucat
2: ini?
0: Pucat pasti gak?
2: Pucat banget. Terus setelah dari, sama sih juga kayak Olive tadi, sama Nana. Kak, mulesnya juga dapet waktu sebelum manggung juga kan kita
0: pengen ke belakang.
1: Cepet-cepet selesai
2: ya, bener itu.
0: Tapi kalian bisa ya, dan bisa berhasil sampai sekarang gitu tuh kayak nagih gak sih?
3: Iya, pas udah mainnya tuh kayak pengen lagi, tapi gak pengen juga gitu. Karena capek banget sih jujur.
0: Iya sih, tapi kayak jujur mungkin lebih ke berhasil menghadapi tantangan itu. Nah ini sih yang aku penasaran ya, karena kan pemain teater itu menjalankan peran yang beda-beda ya, karakter yang beda-beda gitu ya. Ada gak sih yang kalian rasakan perubahan sama diri kalian gitu ya, setelah bermain karakter, setelah melakukan pentas-pentas gitu? Apa poin yang kalian dapatkan yang plusnya gitu ketika bermain teater itu?
3: Kalau saya sih jadi lebih percaya diri, karena benar-benar main teater itu ngelatih mental, terus melatih percaya diri juga.
0: Itu sih penting banget ya, penting karena banget. Mungkin bukan cuman di teater aja ya, tapi di aktivitas apapun kita akan kepake juga yeah. gitu ya. Yeah. Rasa percaya diri itu kayak ya akan bisa kelewat juga kayak kemarin gitu ya. Yeah. Kalau Alif gimana?
1: Sama juga percaya diri. Pastinya dari awalnya kita baru mulai-mulai teater tuh pasti kan kayak malu-malu, aduh gitu.
0: Terus setelah, karena bakal malu-maluin.
1: Iya, benar banget. Terus setelah main teater jadi kayak wah ternyata saya bisa gitu.
0: Jadi itu adalah yang ngebuat kamu tuh mau terus mencoba gitu yeah. ya. Apapun itu tuh pasti bisa, kemarin aja bisa gitu ya. Bener. Nah kalau Faris apa nih yang didapetin selama mengikuti berbagai macam pentas?
2: Sama tentu sama kayak Nana sama Olive, percaya dirinya dapet. Terus dari yang awalnya yang pas waktu kelas 10 baru ikut pertama kali teater tuh dari gak pede, nah jadi percaya diri banget. Terus di kelas kadang kita dibilang di teater teriak-teriak kayak orang gila. Terus kita juga dibilang apa sih, ngapain sih ikut teater kayak orang gila aja, teriak-teriak gak jelas. Udah sih kita kan ya gak punya malu.
0: Yang pasti itu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan ya perasaan-perasaan yang mungkin sebenarnya kamu juga kayak gitu, cuman gak diekspresikan aja ya. Dan di teater itu memang pure ya, banyak yang bisa mengeluarkan sisi lain di diri ya. Kalian pernah gak sih kayak ngerasain ketika kayak ada karakter tertentu tuh memang harusnya mengeluarkan ekspresi seperti itu?
3: Iya.
0: Pernah?
3: Pernah.
0: Pernah gak sih kayak adegan teriaknya itu kayak lepas banget?
1: Iya, pernah.
0: Seringan lepas ya? Iya. Atau kelepasan?
1: Kadang.
0: Cuman memang itulah yang ngebuat teater itu selalu jadi salah satu hal yang menarik. Iya. Ya, banyak hal-hal yang kadang plot twist muncul dari sisi kiri kanan yang tiba-tiba kok ada ini gitu ya. Itu tuh serunya tuh begitu. Aku ingat pas apa sih namanya, perkenalan ekskul.
3: Oh iya.
0: Iya gak sih?
3: Iya.
0: Pas mos gitu. Terus kayak loh ini siapa yang di sini gitu. Ternyata itu adalah pemeran teater gitu ya. Dan itu mengajarkan kita bahwa memang gak usah malu, gak usah ragu gitu ya, ketika kita ingin mencoba sesuatu, apalagi memerankan sebuah lakon tertentu, itu bisa banget kalau misalnya join di teater ya. Oke, nanti untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke mereka boleh banget ya. Kita masih ada satu sesi lagi ya, tapi satu lagu boleh kita puterin dulu ya untuk kamu. Jadi pastikan untuk stay tune terus di Sore Ceria.

0: Berdua nggak berasa banget ternyata kita udah di sesi terakhir ya, dan ini terakhir ada pertanyaan dari teman Pro 2 ya, satu pertanyaan aja, tenang, nggak banyak. Yang mau bertanya aku bakal baca di WhatsApp 081 9020 57000 ya. Dari Iin yang ada di Ampenan ya, pelajaran hidup yang paling berharga setelah kalian mengikuti kegiatan teater dan bisa berhasil dengan pentas tunggal itu apa? Dari ketua pelaksana atau ketuanya?
1: Teater mungkin bisa.
0: Dari mana aja boleh?
2: Pelajarannya itu belajar buat sabar, terus belajar buat menerima semua masukan orang-orang juga, walaupun menurut kita
3: sudah cukup gitu ya.
2: Ya, atau kita dari diri kita tuh kurang setuju, tapi karena kita juga harus mendengarkan orang lain yang memberi saran, jadi kita harus dengarkan dan juga belajar kayak kebersamaan gitu.
0: Oke, itu berharga banget sih kalau menurut
2: sangat
0: aku.
2: Sangat berharga, Kak.
0: Karena bakal ketemu sama banyak hal di luar sana gitu yang akan menambah berbagai macam kesan-kesan yang ya pasti harunya ada, sedihnya ada, emosinya juga ada ya. Oke, kalau dari Alif gimana pelajaran berharganya?
3: Pastinya kita diajarin buat berproses ya.
0: Yes.
3: Benar, jadi gak semuanya instan. Kita harus ada proses-proses yang kita harus lewatin. Terus kita jadi lebih gampang buat berbaur, jadi lebih banyak punya relasi dan punya teman. Jadi pengalaman di SMA ini lebih indah itu.
0: Iya. Kan masa-masa paling indah adalah masa-masa di SMA. Jadi gak salah ya. Memang harus mengukir masa-masa indah itu ketika kalian berada di bangku SMA. Kalau Faris gimana?
1: Kalau menurut Faris itu pelajaran yang paling berharga selama ikut teater di satu tahun ini kebersamaannya. Kebersamaannya dapat bareng dari teman-teman seangkatan, adik-adik, terus dapat selama berproses juga kita bareng-bareng gitu, latihannya bareng-bareng sampai ada di acara puncak pentas ini, ataupun walaupun bukan hanya di pentas tapi di setiap acara lomba-lomba tuh tetap kita dapat kebersamaannya.
0: Oke, dan itu kerasa banget ya kalau misalnya udah mau pisah itu masih sedih banget ya. Tapi perform kalian kemarin yang di pentas tunggal gimana? Sesuai gak sih sama apa yang kalian harapkan?
1: Sesuai banget.
3: Malah lebih ekspektasi.
0: Ya. Wow, itu di part apa yang kalian kayak paling berkesan banget?
3: Mungkin kita kira bakalan boring karena latihan tiap hari, tapi makin lama tuh kayak makin enjoy, dan waktu udah selesai latihan tuh malah, duh kapan nih latihan lagi gitu.
0: Oh, kok kayak ada yang kurang gitu ya dari hidup kamu ya.
2: Setelah
0: kok kemarin sibuk banget terus sekarang gak ada kerjaan gitu ya.
2: Hampa banget.
0: Tapi buat yang mau ujian gak hampa.
2: Oh iya, benar sih.
0: Harus belajar ya. Nah mungkin ini lebih ke teman Pro 2 nih yang pengen ikut teater gitu, terus kayak masih malu-malu gitu. Kalian ada tips atau mungkin pesan gak sih untuk mereka yang ada di luar sana?
3: Pesan atau tips mungkin buat ikut teater yang penting kita mau dan percaya diri gitu.
0: Oke.
3: Karena percaya dirinya juga dilatih.
0: Kamu dulu ikut teater karena apa?
3: Dulu karena awalnya sih iseng-iseng aja ya. Tapi lama-lama enjoy.
0: Oke, jadi gak usah malu-malu deh ya. Pokoknya coba aja ya. Kalau dari Kirana gimana?
2: Kalau dari aku percaya diri, harus mau, benar-benar harus mau. Kalau bukan dari diri kita sendiri itu gak bakal bisa buat ikut teater. Tapi kalau teater itu kan banyak bagian-bagiannya, Kak. Buat make up lah, buat kostum, terus properti. Jadi gak cuman, mungkin kebanyakan orang mikir teater tuh cewek-cewek doang isinya. Kita butuh cowok-cowok juga gitu.
0: Oke, okay. Salah satunya Faris. Ya. Kalau Faris gimana? Ada kayak pesan-pesan gak sih untuk yang mau ikut jadi bagian teater gitu?
1: Buat yang mau ikut teater, yang pertama itu adalah percaya diri. Hmm. Sama seperti Kirana bilang tadi, kita harus percaya diri. Terus sama dari diri kita, kemauan diri sendiri. Terutama buat yang untuk melatih mental, buat orang-orang yang gak ada punya bakat seni, atau yang mau ngelatih mentalnya bisa ikut teater, bisa dengan cara ikut teater. Bahkan yang ikut seni aja itu jarang ada yang mau ikut teater. Kebanyakan banyak gitu. Dari luar, orang-orang yang dari yang bukan punya bakat seni yang banyak kan yang ikut teater. Jadi dari kita harus ada kemauan dari diri sendiri.
0: Intinya adalah mau belajar, berproses ya. Faris ikutnya dulu gimana? Iseng-iseng juga atau kayak pengen peranin sesuatu gitu?
1: Dulu ya ikutnya tuh karena lihat dari IG gitu teman-teman, wah menarik nih kayaknya keseruan ikut teater rame banget. Terus dari teman-teman angkatan kan kita lihat, wah lumayan sih ikut ikut teater dari segi latihannya,
0: bisa pentas-pentas,
1: ya, bisa pentas-pentas bener, okay. Terus bisa angkat-angkat loh.
0: Angkat properti maksudnya.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Walaupun cuma sekedar angkat properti aja kan tampil
1: seru,
0: tuh.
1: Ya.
0: Oke, okay, jadi atas dasar itu ya kalian pada akhirnya mengikuti teater dan udah hampir beberapa tahun ini ya. Kalau Faris ini adalah yang tahun terakhir kalau di SMA ya, tapi udah banyak kenangan-kenangan yang berkesan banyak ya sejauh ini. Kalau Olive dan Kirana masih 1 tahun lagi berarti.
2: Kalau saya udah sama kayak Faris.
0: Oke, okay, berarti Olive sendiri. Oke, okay. Lanjutkan estafet itu. Oke, okay, tapi untuk sore ceria kita gak bisa lanjut karena udah jam 5 sore. Thank you so much loh kalian udah sharing ya. Next, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seru lainnya yang bisa di-sharing sama teman Pro 2, jangan lupa mampir lagi sini. Oke, okay. Dan kalau gitu karena udah mau selesai, kita harus pamit undur. Ada Putri, ada
1: Faris,
2: ada Olive,
4: ada Nana.
0: Pamit undur diri, bye-bye.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh, no.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Teman terbaik kamu.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, Senggiata Fakur kembali hadir lagi dengan single-single religi yang akan menemani suasana malam hari kamu ya, sampai di 7 malam nanti ya. So buat teman Pro 2 yang bakalan punya aktivitas, bakalan punya kegiatan gitu ya di hari ini, rehat sejenak dulu ya. Kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib dulu gitu ya, sebelum lanjut dengan aktivitas kamu, oke? Dan sambil siap-siap, aku bakal kasih beberapa single religi dulu untuk menemani teman Pro 2 di Senjata Fakur Pro 2 FM.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Kedua, 104,2 FM.

Sobat Asyigil, teman Pro 2. Ya, aku pernah dengar gitu ya kata seseorang gitu ya, kalau misalnya kamu lagi bingung gitu ya, kamu ingin sesuatu, kamu ingin diberikan jalan keluar ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah bersolawat, teman Pro 2. Karena ketika kamu bersolawat, ya akan didengarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan insya Allah apapun itu yang ingin kamu ungkapkan ya, walaupun kayak sulit banget untuk diungkapkan ya, itu akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita perbanyak solawat ya, supaya diberikan kemudahan dalam hidup, diberikan petunjuk dalam hidup, dan supaya kita tidak lupa bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menuntun kita dengan berbagai macam caranya.

0: padamu, ya Allah.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Teman Pro 2 masih nemenin kamu di Senjata Pakur ya. Sudah laksanakan ibadah salat maghrib Teman Pro 2 ya, semoga aja ya sudah melaksanakan segala perintah dan apa yang memang selalu kita diajarkan sejak kita duduk di bangku sekolah gitu ya, di tempat mengaji gitu ya. Banyak banget kewajiban-kewajiban yang itu adalah hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kadang juga banyak yang sering lalai gitu ya dengan tugas-tugas tersebut ya, termasuk sholat lima waktu tepat waktu ya. Mungkin lalai karena waktu di dunia ini tuh kayak banyak banget yang jadi godaan kita gitu ya, dengan adanya fasilitas yang kita dapatkan, terus juga kemudahan teknologi yang sekarang memudahkan kita untuk bisa menikmati banyak hal juga gitu ya. Tapi jangan terlena sama duniawi ya, kita harus mengingat apa kewajiban kita, termasuk buat kamu yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib Teman Pro 2 ya, karena banyak banget kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lihat gitu ya, dan kita rasakan juga gitu ya, apa-apa yang di dunia ini gitu ya akibat kita melihat itu. Jangan sampai kita lupa ya bahwa kita juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan, dan banyak pintu-pintu kebaikan dan kewajiban yang harus kita laksanakan ya di balik semua itu, termasuk amalan-amalan soleh Teman Pro 2 ya, seperti apa aja gitu yang bisa mengantarkan kita masuk ke surga ya. Ini dalam riwayat hadis ya, dimana ada perkataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, jelaskanlah kepadaku amal perbuatan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Dan dalam riwayat Imam Ahmad tentang hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu kalimat yang membuatku sakit ya, menderita dan sedih. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanyakan apa saja yang engkau kehendaki. Dan Mu'adz bin Jabal berkata, jelaskan kepadaku tentang satu perbuatan yang memasukkan ke surga, dan aku tidak akan bertanya kepadamu selain pertanyaan ini. Dan ia menunjukkan kuatnya perhatian dan kepedulian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terhadap amal-amal soleh, dan di dalamnya terdapat amal-amal yang menjadi penyebab seseorang masuk surga, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 72, yang artinya, dan itulah yang diwariskan kepada semua kamu disebabkan amal perbuatan yang kamu lakukan ya. Jadi itu adalah hal yang memang kita harus jaga gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya. Hablum minallah dan hablum minannas Teman Pro 2, atas apa yang sudah diberikan kepada kita dan seperti apa kita membalas itu semua. Dan salah satu kewajiban yang gak boleh kita lupakan ya, dan gak boleh kita tinggalkan dan jangan sampai lalai, adalah salat lima waktu. So ayo salat ya. Single selanjutnya Teman Pro 2 dari Melki Syahreza, buat kamu yang belum melaksanakan ibadah salat maghrib.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Pro 2. Gak berasa banget waktu aku untuk nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM. Harus segera pamit undur diri karena sudah menuju pukul 7 malam alias 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya Putri harus segera pamit langsung dari kawasan Langkung 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: persembahan terbaik kamu.
1: Produ FM Mataram.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari

0: pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: 22. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, nama Veda Ega Pratama ikut mencuri perhatian di luar lintasan MotoGP Mandalika 2026. Kaos bergambar pebalap muda Indonesia itu menjadi salah satu merchandise yang banyak dicari pengunjung pada hari pertama balapan di sirkuit Mandalika, Jumat 9 Oktober 2026. Popularitas Veda berbagi perhatian dengan Marc Marquez. Kedua pembalap tersebut menjadi inspirasi produk yang dijajakan pedagang merchandise untuk menyasar penggemar balap motor yang datang ke Mandalika. Informasi terakhir teman Pro 2, upaya menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dari ruang-ruang terdekat. Polres Bima Kabupaten Polda NTB melaksanakan penanaman 20 pohon di lingkungan Mapolsek Sanggar sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden RI. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 8 Oktober 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin Kabag Ops Polres Bima Kabupaten Kompol Iwan Sugianto. Penanaman dilakukan di area samping Mapolsek Sanggar dengan melibatkan personel kepolisian serta unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan Sanggar. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta barengan sama This Is Equal dengan host Edit dan Ellen.
2: Exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

0: kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya, masuknya ke pop juga sih.
1: Alright, benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Nah, dari mananya gitu?
0: Nah, bedanya ini vokalisnya ya. Biar bisa humoris.
2: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh dari situ ya.
0: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Nah, bisa.
1: Top setan mungkin, kita nggak tahu kan.
2: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang nih kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
2: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
1: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
3: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oh. Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum serame itulah. Terus tiba-tiba dia katakan hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oke.
3: Gue tuh kasih lihat dengan si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah.
1: Oh iya.
3: Kalau bahasa sekarang viral gitu kan.
1: Yeah.
3: Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
3: 23 tahun kemudian. Dan itu si chorusnya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024, bongkar pasang sampai akhirnya, oh iya 2024 itu baru nemu yang, oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow, alright.
2: Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya bener.
2: Cewek.
1: Titi
2: DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Biar gak mahal.
1: Kalau ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: SMS dulu ada.
2: Aduh orang dulu. Orang dulu.
1: Per karakter.
2: Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti.
1: Gen Z gak ngerti.
2: Gak tau talk mania ya. Gak tau pakai talk mania ya.
0: Oh dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup apa ya, bakal jadi viral gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa, di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
0: Ada sekarang.
2: Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
0: Iya, katanya.
2: Iya.
0: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
2: Gitu kan. Kalau kayak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
2: Ini.
1: Apa? Baru inget lo.
2: Baru inget gue.
1: Apa?
2: Untung enggak ini kayak tulisannya
1: pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
2: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
1: Armada ya, Armada.
2: Benar.
1: Oh iya, Titi DJ oke. Udah bagus tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
1: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
2: Okay.
3: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke.
1: Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
2: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
2: Singkatan ya.
1: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue gitu. Oh, ini tuh ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
1: Waduh, asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
2: akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
2: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
2: Kajunotnya blunder. Aduh blunder
1: aduh,
2: lagi.
1: Aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Ada Kangen Lagi.
1: Nah,
2: ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
0: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
0: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
0: Terus di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya.
0: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Nanti kita bantu translate.
0: Jadi gini, Abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
0: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
0: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke.
0: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita wow. yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Oh. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini, ini enak nih gitu. Kayaknya bisa bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan jadinya ke sana. Jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
1: Oke. Ya benar, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Enggak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini enggak, Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu enggak?
1: Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
2: Iya benar.
1: Cipratan cat, cipratan cat.
2: Cipratan cat ya, benar.
1: Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa? Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh gak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya,
2: lebih
1: kental,
0: iya sih.
1: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope.
1: Gue ya?
0: Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung nggak sih sama minuman hop itu yang
1: apa
0: di
1: itu?
0: Yang bulat di lapangan tuh kasih lah
1: kita tahu lagi gue
0: tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih kan kalau dari bahasa Indonesia harapan nggak
1: benar
2: betul
0: nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Soalnya gitu. Gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi
2: pendem aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
1: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope ya karena itu tadi karena kita udah kadung dari awal tuh tulisnya Hope gitu.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap gitu, nih. Hop.
1: Salah. Oh, sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah enggak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Udah tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Benar.
0: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
1: Benar.
0: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar. Gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba
0: Kang.
3: Enggak. justru yang income itu lagu teraman ya, kalau tidak ada yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya, ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
0: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
0: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
0: Income. Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih.
0: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
1: Mualnya.
0: Oh iya iya iya iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik bahkan boleh diteruskan?
0: Oh, iya, boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan? Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak? Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap
3: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya, mudah-mudahan income ini menjadi income.
0: Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener. Oke, okay.
0: Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul, ada siapa tuh?
0: Ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Bener.
0: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi itu ya?
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan. Aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak? Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
0: Beda kan suka ya.
1: Beda kan.
0: Oh, beda.
1: Beda enak ya kan.
0: Iya, paham. Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
0: Wih,
3: kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
0: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita gue ya.
3: Lagu ya udah seperti itu gitu.
0: Oke okay. Oke okay, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
0: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin yeah. ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe,
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netra. Kita lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah, iya benar. Iya,
4: oke gitu ya. Benar banget.
5: Iya, sudah memahami.
0: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Ya ambil pusing.
1: Iya yeah, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
0: Okay.
3: Malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
0: Masya Allah.
3: Mungkin lagi sibuk ya. Iya,
4: benar banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
0: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
0: Sufi. Udah sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata yes. Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
1: Benar.
0: Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
0: This Is Equal.
2: Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
0: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke.
0: Terima kasih
1: banyak
0: This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
0: thank you juga. Mas, thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
3: Equal.
0: Oke. Bye-bye.

104.2 FM, teman terbaik kamu kita Indonesia sesungguhnya. Dan teman bro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dipandangin kamu tentunya di 104.2 MHz, teman terbaik kamu. Buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan teman bro 2. Dan sekarang waktunya kamu buat curhat-curhat, buat cerita-cerita di hari Jumat sebelum menyambut weekend besok ya. Dan teman bro 2, akhirnya 5 hari udah kamu lewati, gimana di minggu kedua Oktober ini? I hope everything running swell ya. Dan teman bro 2 juga, buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan lagi. Anyway, jangan lupa dengerin Dipa di aplikasi RRI Digital, karena itu gratis downloadnya, bisa dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun. Anyway, tadi udah dibuka ya sama Caleb G dengan Di Balik Pertanda. Kalau kamu ada yang kamu pikirkan di balik hari ini, boleh kamu curhat-curhat ya. Karena kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari, kamu bisa curhat sampai jam 11 di 0819020570000. Setelah ini kita dengerin single-single dulu sebelum lanjut untuk curhatan kamu.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, dan kita masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, tentunya untuk cerita penutup hari ya. Jadi buat kamu yang mau curhat bisa langsung ke WhatsApp kita 081-902-057000 dan juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Oke, jadi dia teman kita nih, teman Pro 2 yang gabung nih, pengen curhat, namanya Kakak Kia. Jadi Kak Kia ini pengen nanya, karena dia pertama kali jadi groomsman, dia bingung. Groomsman itu ngapain aja sih katanya? Karena dia tuh disuruh jadi groomsman di nikahan temennya, dan dia tuh bingung harus ngapain, karena yang dia tahu tuh bajunya harus sama aja. Menurutku groomsman ataupun bridesmaid itu sebisa mungkin bantu pengantinnya, kebutuhan-kebutuhannya dia, terus pas hari H juga bantu ngerapiin penampilannya. Intinya bantu-bantulah gitu kan. Kayak teman kamu butuh apa gitu, dampingin pas acara, pokoknya kamu tuh ibaratnya teman yang selalu siap siaga nemenin dia. Karena kan kamu dipercaya jadi groomsman maupun bridesmaid itu orang-orang yang emang dipercaya bahwa akan selalu ada kamu di samping mereka. Jadi itu sih maknanya sebenarnya ya. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2?

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Oke, teman bro 2 masih barengan sama Dipa. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, teman bro 2. To be honest, Dipa masih kepedesan sih. Tadi tuh Dipa sempat beli lalapan gitu kan. Terus ternyata Dipa gak expect sambelnya tuh bakalan sepedes itu. Dan ini pun Dipa kalau ngomong tuh harus dikit-dikit karena rasanya tuh benar-benar panas banget lidahnya. Tapi kamu tim yang kalau belum makan pakai sambal tuh belum makan gak sih? Rasanya tuh kayak kalau gak ada sambal tuh kurang lengkap gitu. Nah Dipa tuh belakangan ini tuh lagi berusaha buat ngurangin sambal sebenarnya, cuman kayak susah, gak bisa gitu loh. Tapi Dipa bakal berusaha sih dikit-dikit gitu kan, karena keseringan makan cabai gitu kan juga gak baik ya teman-teman. Dan buat kamu yang suka pedes, kalau pusing makan pedes, terus kalau sakit kepala makan pedes, kalau stres ngerujak gitu, nah itu dikit-dikitin deh teman bro 2. Dipa pun mulai ngurangin nih. Jadi tadi tuh Dipa sebenarnya nyari alternatif makanan lain, cuman masih bingung banget karena makanannya muter-muter-muter gitu aja. Jadi kadang ayam, kadang bebek, kadang ikan, muter di sana aja. Padahal kan kita punya banyak kekayaan di Indonesia nih ya, kekayaan alam yang Dipa mungkin kurang nge-explore gitu ya. Tapi ya selamat makan malam buat kamu yang lagi makan malam teman bro 2. Ya mungkin lagi makan malam, lagi pengen sambil curhat juga boleh telepon-telepon kita di 081-902-057-000 atau WhatsApp di sana. Karena kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi jangan lupa curhat dan kita moving on ke single selanjutnya.

0: apa? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Oke, teman pro 2 dan teman pro 2 masih barengan sama Dipa di sini. Udah mau jam 10 ya. 1 menit lagi pas banget. Dan buat kamu yang belum curhat, kita masih 1 jam lagi buat cerita penutup hari. Jadi jangan lupa untuk cerita di 0819020570000 dan juga melalui Instagram pro 2 FM Mataram. Oke, dan teman pro 2 kita bakalan moving on ke curhatan berikutnya. Oke, jadi ada teman kita nih yang lagi hopeless, teman bro 2. Dia gak tahu dia salahnya apa, karena udah ratusan lowongan kerja dia lamar, tapi gak ada satupun yang manggil. Kalian gimana kabarnya nih teman bro 2 yang lagi nyari kerja? Katanya si teman kita ini yang namanya Kak Ranji ini beneran mau nyerah katanya. Gini, menurutku job market nih lagi gak baik-baik aja. Dan banyak kok teman-teman jadi pe yang udah kerja bilangnya kayak gitu ya. But you better trust yourself dan juga Tuhan, karena lagi se-chaos ini ya. Even banyak yang punya bisnis tuh ngerem banget gitu kan. Aku gak tahu kapan, tapi yang pasti kamu bakal gapai apa yang kamu inginkan. Jadi kamu bisa define goals kamu dulu, selalu kencengin niat dan hati dan usahanya ya. Karena kamu harus ngikutin alurnya sambil ngerjain apa yang kamu bisa kerjain. Misalnya beresin rumah, ngejalanin hobi, ya nyebar lamaran lagi. It's okay to take a break sometimes, karena take a break itu bukan berarti kamu gagal ya. Tapi kamu kasih space buat diri kamu sendiri untuk bisa menelaah lagi kira-kira ini diperbaiki di bagian mana.

0: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
2: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
2: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
2: Hei, mandi, mandi.
3: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Ini dia pada dengerin lagunya NPD kayak geli-geli gimana gitu. Lupain aku please. Emang ya sesuai nama trio ini NPD New Pusat Dunia. Mereka tuh merasa paling pusat gitu kan. Tapi kalau kamu ngadepin orang NPD itu kayak gimana sih teman bro dua? Orang yang pengennya didengar mulu jadi pusat dunia gitu kan. Aduh kalau aku tuh kayak kesel banget sih. Iya kan. Oke, kita ada selanjutnya nih teman bro dua. Yang curhat ada Kak Azura. Oke, Kak Azura bilangnya nih kalau tahu cari uang sesusah ini, dari SD dia belajar bahasa Jepang katanya. SMP kurangin main K-popan dan banyakin nabung. Dan SMA aku bakal kurangin main dan K-popan. Aku mulai jualan apa kek gitu kan. Lulus, langsung berangkat ke Jepang katanya. Gini, gak ada kata terlambat. Kamu kan suka K-pop tuh, mending belajar bahasa Korea sekalian. Kan udah ada basic gitu kan. Udah suka dengerin lagu-lagu Korea. Mulai tuh cari loker-loker di Korea Selatan. Terbang ke sana, ya kan. Menabunglah dan nikahin bias kamu. Ya siapa tahu Jimin nyangkut di kamu. Tapi buat kamu yang akhirnya hari-hari ini, belakangan ini belajar bahasa baru, congratulations. Kamu tuh selangkah lebih maju gitu. Karena di Parasa tuh kalau kita bisa bahasa A, B, C, D, E itu kayaknya wow, aman gitu rasanya. Aku tuh kayak memikirkan belakangan ini ya. Gimana ya kabarnya orang yang udah pandai bahasa Inggris, pandai matematika, komunikasinya lancar. Wah, setenang apa tuh hidupnya ya. Contoh Jerome Polin tuh. Wah, udah deh. Bahasa Jepang iya, bahasa Inggris iya, bahasa Indo iya, bahasa apa lagi, Mandarin kayaknya iya sih. Emang ya, bahasa tuh pembuka pintu komunikasi kita sama orang-orang lain. Jadi jangan jemu-jemu gak tuh, jangan jenuh. Jangan jenuh belajar bahasa teman pro 2. Dipapun lagi belajar bahasa-bahasa baru nih.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz dan kita udah sampai di 22.40 ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan semuanya ya. Dan teman Pro 2, ini ada teman kita yang curhat nih, teman Pro 2. Kenapa sih orang-orang tuh suka teleponan dan voice note daripada ngetik? Kalau cuma ada satu orang di dunia ini yang prefer ngetik dibanding call dan voice note, percayalah itu adalah aku, Ellie. Voice note sama teman isinya cuma ketawa ngakak doang, mana suka geli lagi dengar suara sendiri katanya. Jujur, Dipa tuh tim yang gak suka telepon dan voice note, apalagi video call. Karena aku tuh kalau call tuh gak bisa sambil makan, gak bisa sambil ngerjain kegiatan lain gitu loh. Karena aku tuh bisa ke distract, terus ngasih tanggapan tuh wajib real time ya gak sih? Karena kan kalau chat itu kita bisa nantian ngasih tanggapannya gitu kan, 10-15 menit diem aja gitu. Sementara kalau teleponan kan kita diharapkan untuk yuk kasih gue respon secepatnya katanya. Aduh, aku tuh tim yang chat. Kalau kamu tim apa, teman Pro 2? Kalau Kak Ellie sih satu tim sama aku ya. No voice note, no video call, no calling-calling. Kamu calling-calling, aku lagi pusing. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum calling-calling, kita juga bisa calling-calling di 081-902-057-1000 dan juga bisa ke aplikasi RRI Digital.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Okay, teman pro 2 dan teman pro 2, ini kita gak berasa ya, udah 5 menit lagi udah bakalan kelar. So thank you so much buat kamu yang udah cerita, yang udah curhat ya. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan mau beristirahat menuju pulang, hati-hati di jalan. Thank you so much yang udah stay tune di rri.co.id, RRI Digital, maupun yang streaming di platform streaming lainnya. Thank you banget teman pro 2, jangan lupa istirahat karena jam 11 sampai jam 12 bakal ada Jazz Music. Di papamit dulu untuk edisi 9 Oktober. Jangan lupa besok 10-10. Selamat beristirahat teman pro 2. I'll see you around. And satu single terakhir kita dengarkan dari miliknya James Bay dengan Scores.

0: Aduh. Hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dari kawasan Langkon 83 Ampenan, Segloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya.
1: Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah.
0: Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah.
2: Apakah aku harus menunggu Is? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya?
0: Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja.
0: Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar.
4: Seharusnya doa itu untukku, tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya.
0: Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak, tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil, yang merupakan saudara dari sang ibu.
3: Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram.
0: Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Padang Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya. Dan 7 tahun kemudian, dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub.
5: Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati,
0: kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata,
3: "Kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya."
0: Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kanaan. Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati.
6: Wow.
0: Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, sejumlah anak Dusun Sade mengamati koleksi yang ditampilkan dalam pameran Museum Sade di hari Jumat 9 Oktober 2026. Di antara koleksi ini terdapat dokumentasi kebakaran yang mengingatkan mereka pada rumah-rumah di kampung mereka yang pernah dilalap api. Bagi anak-anak Sade, pameran ini bukan sekadar ruang untuk mengenal benda-benda budaya. Sejumlah lokasi juga membawa mereka kembali pada pengalaman dan juga kenangan yang pernah mereka alami sendiri. Di antara koleksi yang dipamerkan, dokumentasi kebakaran menjadi bagian yang paling membekas bagi para masyarakat yang pernah tinggal di Desa Sade. Gambar yang memperlihatkan kobaran api mengingatkan masyarakat pada peristiwa yang juga berdampak pada rumah mereka. Sebelumnya kampung adat Sade mengalami kebakaran pada 22 Agustus 2026. Peristiwa ini menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Sade yang kini turut dihadirkan melalui dokumentasi dalam pameran Museum Sade. Informasi selanjutnya, pembalap Gresini Racing Alex Marquez menjalani sesi latihan awal MotoGP Mandalika 2026 dengan pendekatan terukur. Juara MotoGP Indonesia 2025 itu memilih tidak terlalu banyak melalap putaran demi menjaga kondisi fisik tetap prima untuk menghadapi persaingan pada Sabtu dan juga Minggu di sirkuit internasional Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Alex mengaku cukup puas dengan hasil sesi latihan hari ini dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memahami karakter lintasan dan mencatat waktu putaran yang kompetitif tanpa memaksakan diri melakukan terlalu banyak lap. Menurutnya, menjaga kebugaran menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi rangkaian balapan akhir pekan. Meski mampu mencatat waktu lap yang baik, Alex menilai konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah. Ia berencana memanfaatkan sesi berikutnya untuk memperbanyak putaran dan menemukan ritme yang lebih stabil. Di sisi lain, ia mengamati persaingan yang semakin ketat terutama dari Aprilia yang dinilainya memiliki keunggulan di sektor 2 dan juga sektor 3. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Hai hai hai. Happy weekend, happy Saturday buat kamu yang pagi-pagi ini udah bangun. Cantik banget, cakep banget. Emang aku lihat, kata orang sih ya, kalau misalnya mau lihat orang itu cakep atau enggak, itu lihat waktu dia bangun tidur. Kalau dia cakep berarti dia emang naturally beautiful or handsome. Bener gak? Gimana menurut kamu? Apakah itu adalah suatu kebenaran atau itu cuma kayak kak itu bohong banget? Ya, tapi kan orang kan menurut aku sih ya, ini kan ada yang bilang sih kalau cakep itu relatif. Jadi kayak masing-masing orang tuh punya kadar cakepnya masing-masing ya. Menurut aku mungkin cakep, tapi menurut orang tuh enggak gitu. Banyak sih teman Prodo, menurut aku sih memang relatif ya, karena selera orang beda-beda. Jadi kalau misalnya kamu dibilang enggak cakep, mungkin kamu cakep di orang yang benar mungkin. Ya udah, masih barengan sama aku, masih baru kali. Oke. Barengan sama gue sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih banyak banget yang seru-seru yang bakal kita obrolin pagi hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus, bakal ada lagu-lagu seru. Ini ada lagu baru dari Rizky Febian. Oh enggak ding, nanti aja ya itu. Ada lagu dari Hi-Fi juga, ini baru, judulnya adalah Main. Let's go.

0: Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Menit sama lagu-lagu yang pasti udah seru-seru banget teman Pro 2. Ini adalah lagu-lagu yang bisa bikin kamu jingkrak-jingkrak. Buat kamu yang mungkin punya banyak banget kerjaan di hari ini, bersih-bersih rumah kek, atau mungkin masih kerjanya sama kayak aku. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah dengan obrolan-obrolan seru dong pastinya. Check it out. Gimana nih teman Pro 2, menurut kamu pagi-pagi tuh enaknya ngapain? Apa makanan favorit kamu di pagi-pagi hari ini? Kalau aku sih, aku paling suka biskuit sama teh teman Pro 2. Tapi tergantung sih biskuit apa dulu, kadang suka di pair sama susu. Tapi kalau susu tuh aku lebih suka di pair sama sereal. Kalau misalnya sama biskuit biasanya sih aku pakai teh. Dan tehnya gak yang ini ya teman Pro 2, gak yang terlalu kenceng banget ya nikotinnya. Karena aku gak bisa, kok nikotin sih, apa sih namanya? Kok ini nikotin mah dirokok ya, apa sih namanya? Kafein. Kafein yang ada di ini, di dalam apa namanya, di dalam kopi matcha, terus juga abis itu ada di teh juga. Jadi aku agak sedikit gak bisa kalau misalnya kafein tuh. Jadi ya udah aku lebih ke tehnya, teh yang gak mah teh, gak yang medok banget gitu. Mungkin kamu di pagi hari ini juga, sebelum memulai aktivitas di pagi ini, alangkah baiknya ya sarapan dulu. Kalau bapakku sih sarapan favoritnya dia adalah ubi, karena katanya ubi itu bisa mencegah mah. Bener gak? Soalnya ini sampai di usia yang mau OTW 70 tahun, beliau gak pernah yang namanya kena mah gitu, sakit perut, sakit lambung gak pernah. Karena katanya dia dari dulu dia kecil, maklum ya bapakku orang kampung, jadi dia tuh makannya tuh ubi. Ubi apa kak? Ubi jalar guys. Jadi mau ubi, kalau ubi Cilembur ada mahal ya. Yang diseconomy sih menurut aku ubi jalar juga enak banget. Mau ubi ungu kek, mau ubi yang oren, pokoknya ubi aja teman Pro 2. Itu bapakku makan dua aja di pagi hari, dia abis bangun tuh udah cukup mengenyangkan. Biasanya di pairing sih sama kopi ya bapakku di pagi hari. Jadi gak yang kosong juga lambungnya. Jadi ada ada makanannya tapi juga ada ininya, ada yang masuk juga. Jadi match lah ya, balance ya. Jadi buat kamu yang pengen banget ngopi tapi belum makan ya, jangan dong nanti sakit perut. Yaudah sebelum menit kamu makan, nanti juga bakal ada informasi nih teman Pro 2 tentang cuaca di pagi hari ini sampai nanti malam tuh bakal kayak gimana. Karena penting banget ya tahu cuaca. Walaupun sih banyak orang yang kayak ngapain sih kak ada perakiraan cuaca. Hey, kalau misalnya punya banyak kegiatan itu penting banget loh tahu yang namanya cuaca di hari ini bakal kayak gimana. Apakah bakal hujan kah, bakal panas, terik kah? Nanti bakal ada informasinya. Abis satu lagu yang baru dan sering banget aku dengerin, ada Nicole Kidman dari Adele.

0: info cuaca hari ini.
1: Yes, waktunya informasi cuaca hari ini. Kira-kira bakal kayak gimana ya cuaca hari ini? Di 10 Oktober 2026, cuacanya sih di jam 8 pagi diperkirakan bakal cerah aja. Dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 63%, kecepatan angin 9,2 km per jam dari arah timur. Next, di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah juga. Dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 45%, dan kecepatan angin 18,5 km per jam dari arah timur. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah aja. Dengan suhu 30 derajat Celcius, agak panas jujur sampai nanti di jam 2 ya. Dan untuk kelembapannya sekitar 47%, kecepatan anginnya 27,8 km per jam dari arah timur. Sore hari ini teman Pro 2, buat kamu yang mau sunsetan apalagi mau malmingan bisa banget. Karena diperkirakan bakal cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapannya 63%, dan kecepatan angin 18,5 km per jam dari arah timur. Malmingan, kira-kira gimana nih kak kondisi cuacanya? Tenang aja, ini sih di sini ya diperkirakan bakal cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapannya 81%, dan kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah timur. Di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, ini terakhir banget, cuacanya juga bakal cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapannya 90%, dan kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah timur. Malmingan kali ini diperkirakan bakal cerah aja dari BMKG nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau kencan, yang mau ngedate, yang mau pergi sama keluarga, yang mau meet up sama teman-teman, bisa banget di hari ini dengan kondisi cuaca yang mantap banget. So siapin aja kondisi badan kamu yang sehat itu. Biar apa? Biar kamu juga bisa pergi sama teman-teman kamu dan ngabisin waktu kamu, apalagi liburannya bareng orang-orang tersayang. Dan tentunya sambil menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang, bakal aku temenin juga sama lagu-lagu dan informasi. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Terbaik.

racun dunia gitu kalau katanya The Chang Shooters. Aduh nih lagu yang dulu banget waktu aku SD tuh aku gak ngerti apa sih makna racun. Sekarang pas udah gede baru ngeh, oh maksudnya ini, ternyata ini maksudnya wanita racun dunia. Kadang memang ada lagu-lagu yang mungkin dulu kita dengernya tuh kayak apa sih maknanya, kayak kok rame banget, ternyata waktu kita di usia segini baru ngerti, oh maksudnya ini. Ada lagi gak yang kayak gitu kamu ngerasanya teman Pro 2? Karena aku ngerasa kayak lagu-lagu dulu tuh enaknya tuh didengar sekarang karena kita udah ngerti gitu maksudnya apa. Bukan karena dulu, ya mungkin dulu karena FOMO doang sih ya, kayak ini gara-gara rame ya udah deh aku nyanyiin. Tapi sekarang tuh bener-bener into banget sama lagunya juga karena udah ngerti maknanya. Jadi kayak okay, gue bisa nyanyiin nih. Tapi emang gak semudah itu ya teman Pro 2. Okay, masih sama aku dan abis ini bakal ada informasi-informasi menarik, fun fact menarik biasalah ya buat kamu yang kayaknya bakal suka banget sama fun fact. Nanti bakal aku suguhkan ke kamu teman Pro 2. Tapi kita bakal nyanyi-nyanyi lagi. Kali ini aku akan bawa kamu ke tahun-tahun zaman dulu-dulu nih teman Pro 2. Ini kayaknya buat kamu yang rada-rada centil cocok banget dengerin lagu yang satu ini. Ada apa? Ada Aura Kasih. Mari bercinta.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK. Yay!
2: Teman terbaik kamu.

Yeay, masih sama Glodis pada selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya seru-seru banget kan. Abis ini teman Pro 2 masih banyak banget yang seru-seru, ditemenin sama lagu-lagu yang seru-seru juga. Kayak tadi ya, itu lagu lamanya dari Ariana Grande. Ampun, rasanya masih seru banget didengerin sekarang. So, buat kamu yang kayak bingung mau playlist apa, ya udah nanti aku bikinin playlistnya ya teman Pro 2. Jadi kamu tinggal dengerin aja, pasang frekuensi kamu di 104,2, karena bakal ada aku yang bikin kamu jadi makin seru dan panas di pagi hari ini. Check it up. Jujur aku lihat kemarin sempat beredar ya teman Pro 2, di mana kalau nggak salah King Nasar ini udah kayak opa-opa Korea bikin light stick. Jujur agak sedikit seru ya. Bayangin kamu nonton dangdut tapi ada light sticknya, karena biasa kan light stick itu adanya di konser Korea-Korea gitu ya. Tapi kali ini berbeda karena kamu nonton dangdut tapi ada light sticknya. Bener-bener merchandise-nya tuh lucu banget teman Pro 2. Dan dia menurut aku gak dombret sih. Jadi kayak buat kamu yang gak pengen terlalu dombret atau mungkin mau ngoleksi yang namanya light stick, bisa banget. Sekali-kali jangan ada light stick ini teman Pro 2 ya. Light stick Korea, ganti lah ya ke light stick light stick dangdut. Karena ya kenapa enggak gitu loh kalau misalnya masih ada. Ya udah kalau kayak gitu teman Pro 2, buat kamu yang belum lihat silahkan lihat, karena Opa Nasar udah bikin sesuatu yang menarik banget buat kamu beli. Siapa tahu kalau misalnya kamu dari dulu suka sama dangdut, hayaya hatiku tergoda. Kali ini udah ada light sticknya, besok kalau misalnya konser. Kita lanjut lagi ke lagu-lagu.

0: Gantung, capek.
1: Eh, jalan yuk.
0: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
1: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
0: Emang ada?
1: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.

Jack it up. Siapa teman bahagia kamu, teman Pro 2? Kalau aku sih, teman bahagia aku ada aja deh. Aku gak mau kasih tahu rahasia. Oke, kali ini baiknya aku akan memberikan informasi-informasi ya, yang pastinya yang bikin kamu jadi kayak gak gabut, gak bosen, gak ini, kayak gak boring gitu ya dengerin radio. Tenang aja, aku jagonya teman Pro 2 mencari informasi-informasi yang bisa dikorek-korek. Kata orang sih ya, kalau perempuan itu punya yang namanya skill, bisa ini, bisa nyari sesuatu. Tapi aku kayaknya enggak deh teman produk. Aku enggak yang stalking banget lagi, kayak ya udah deh kalau enggak tahu enggak apa-apa. Aku gitu lagi. Dan kayaknya ada beberapa orang tipenya yang kayak ya udahlah ya gitu. Dan aku kayaknya adalah salah satu dari orang-orang itu. Aku adalah tim yang ya udahlah ya, kalau enggak tahu juga ya udahlah ya. Kadang itu bikin orang-orang di sekitarku tuh rada ngambek gitu, kayak rada marah. Cuma ya udahlah ya. No kan. Ya udahlah ya. Buat kamu yang udah punya paspor di tahun ini, aku mau kasih informasi beberapa hal yang kamu enggak boleh lakuin buat ini ya, di paspor kamu. Karena paspor ini adalah salah satu dokumen penting banget yang harus kamu jaga, teman Pro 2. Jadi, yang pertama, kamu itu enggak boleh yang namanya ngebasahin paspor kamu. Karena kalau basah ya berbahaya dong ya, sama kayak dokumen-dokumen lainnya. Kalau misalnya basah, itu tuh gak

bakal bisa kebaca juga kan tulisannya, walaupun paspor emang rada beda gitu kertasnya. Cuma diusahakan untuk jangan sampai basah teman pro 2, karena sepenting itu menjaga yang namanya dokumen penting. Dan yang kedua itu gak boleh robek, karena ya namanya dokumen kalau robek gak bisa dibaca dong. Walaupun memang lagi-lagi nih kertasnya beda, cuma ya aku pengen kasih tahu aja untuk kamu, jangan pernah yang namanya iseng-iseng coba ngerobek ya, itu berbahaya banget. Apalagi yang namanya membakar, jangan sampai dibakar juga. Ataupun kamu nambahin cap apapun secara sukarela, mandiri, diri sendiri ya. Ini gak boleh teman pro 2, karena setiap perubahan pada paspor itu cuma boleh dilakukan sama petugas imigrasi yang punya wewenang. Jadi kalau misalnya kamu yang tiba-tiba kasih cap biar unyu-unyu aja sih, kayaknya jangan ya, jangan pernah kayak begitu. Dan buat kamu yang memang belum pernah pakai paspornya kemana-mana, walaupun fisik paspor ini masih utuh dan gak sobek, tapi cap wisata non-imigrasi ini bisa langsung bikin paspor kamu itu dinyatakan rusak. Jadi jangan pernah macem-macem nih teman pro 2. Jadi kalau misalnya ada cap wisata non-imigrasi ini bahaya banget nih teman pro 2, karena udah ada kasusnya juga. Nah, buat kamu yang punya paspor rusak, ini ternyata harus menjalani proses berita acara, pemeriksaan, dan juga kena denda 500.000. Jadi, daripada bayar, mendingan kamu jaga. Paspor juga gak bisa kamu gunain buat perjalanan luar negeri ya. Jadi buat kamu yang punya paspor terus masih baru-baru banget, karena aku juga baru-baru banget punya ya, jadi dijaga paspornya, simpen di tempat yang aman, yang jangan sampai jamuran juga ya. Jadi disimpen baik-baik. So kalau misalnya kamu masih simpennya sembarangan, wah menurut aku sih kamu mesti ganti sekarang tempatnya, simpen yang baik.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: It's my baby, it's my

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dulu waktu aku punya mimpi pengen ini teman pro 2 kayak pengen misalnya nih tinggal di luar negeri, aku yang paling memberatkan tahu enggak apa? Kayak kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia tuh adalah salah satu hal yang paling susah dilupain. Karena enak-enak banget. Kayak aku ngebayangin kalau misalnya tinggal di luar negeri gak bisa makan nasi kuning tiap pagi. Terus juga gak bisa makan apalagi ya, kayak jajanan-jajanan pasar, lemper. Terus juga jajanan pasar favoritku, pukis. Terus apalagi ya, banyak banget deh. Klepon, terus juga cerorot. Bayangin, kan gak ada ya. Bahkan tahu isi pun gak ada. Bakwan juga susah tuh bikin sendiri jadinya. Jadi itu yang paling memberatkan. Martabak juga gak bisa lagi kita beli malam-malam dicampur sama nasi. Gak bisa tuh teman pro 2. Tapi buat kamu mungkin yang kayaknya punya temen dari luar negeri, terus juga kayak gimana nih, aku kayak pengen kasih sesuatu nih kah, coba kamu kasih kuliner legendaris yang wajib banget dicobain sama teman-teman kamu yang mungkin dari mancanegara. Yang pertama adalah soto Betawi. Siapa yang suka sama soto Betawi nih? Dulu aku gak terlalu tahu ya soto Betawi. Padahal ya aku maksudnya banyak banget keluargaku yang ada di Jakarta, cuma memang soto Betawi ini adalah salah satu makanan yang jarang banget aku makan gitu. Karena aku gak terlalu suka makanan yang bersantan, tapi ini enak banget ternyata. Buat kamu yang belum tahu, soto Betawi ini dipopulerkan sama seseorang keturunan Tionghoa yang namanya adalah Li Bon Pon. Ini di tahun 1977. Dan kuliner ini juga merupakan wujud nyata dari silang budaya yang ternyata panjang banget. Ini awalnya itu dari olahan jeroan dan juga rempah Timur Tengah, tapi memang sih kerasa banget. Jadi si soto Betawi ini punya perpaduan yang unik banget nih. Ada kuah santan dan juga susu sapi khas Eropa, yang sebenarnya itu yang jadi primadona buat kamu yang misalnya lagi pergi melancong ke Jakarta. Wajib banget cobain soto Betawi. Next, apalagi kalau bukan ayam betutu. Kalau misalnya ke Bali belum cobain ayam betutu, kayaknya belum lengkap gak sih? Walaupun misalnya kamu baru setengah hari doang, tapi kalau gak makan ayam betutu percuma guys. Dan ayam betutu ini benar-benar semedok itu bumbunya. Buat kamu yang belum tahu, sebenarnya ayam betutu ini berawal dari hidangan sakral upacara. Punya cara masak slow cooking yang dulu sih ya, waktu zaman kuno itu didiemin di dalam bara, di dalam bara sekam sekitar 8-12 jam buat bumbu ayam betutunya itu meresap sempurna sampai ke tulang-tulang ayamnya. Pantesan ayam betutu semedok itu ya. Buat kamu yang belum mencicipi ayam betutu, sangat-sangat kurang sih, apalagi orang Indonesia. Ini adalah sebuah hidangan, sebuah makanan yang memperkenalkan kita sama pastinya ya leluhur-leluhur yang ada di Bali juga. Karena sejarah komersialnya ini itu baru dimulai di tahun 1976 ketika Niwayan Tempe atau Men Tempe ini menjajakan kuliner ini di terminal lama di Gilimanuk. Oh alah, ternyata punya sejarah yang panjang banget. Ini adalah salah satu makanan yang jarang banget juga aku dengar. Aku belum pernah rasa sih ini teman pro 2, adalah mie tarempa. Ini dari tarempa Anambas yang merupakan perpaduan harmonis antara budaya Tionghoa dan juga pesisir Melayu. Jadi punya hasil laut yang menjadikan suwiran di atas minyak ini ada kayak ikan tongkol yang seger, terus juga disandingin sama bintang utamanya yaitu mie. Jadi punya rasa yang manis, pedas, tapi juga gurih. Punya teksturnya tuh rada kenyal gitu. Dan ini jadi salah satu incaran yang wajib banget dirasain di kalau misalnya ada yang di Indonesia. Cuma aku gak tahu ya teman pro 2 kalau mie tarempa ini, karena aku belum pernah rasa. Apakah kamu juga pernah? Karena ini baru banget aku denger, ternyata aku masih belum banyak menjelajahi kuliner Indonesia. So kalau misalnya kamu juga belum merasain, buruan langsung aja.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman terbaik kamu.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

cek-cek lagi. Kalau misalnya kamu mau pergi-pergi di pagi hari ini, jangan sampai ada yang ketinggalan, teman Pro 2, oke? Okay? Kalau misalnya masih ada yang tertinggal, nanti mesti balik lagi. Jangan dong. Kalau misalnya masih bisa sih, menurut aku ya, ya diingat-ingat sekarang. Makanya penting yang namanya itu, kalau misalnya malam-malam tuh dicek and recheck. Kalau misalnya belum ada ya udah, mesti di ini lagi, mesti diperiksa-periksa lagi ya. Karena memang sepenting itu memeriksa segala macam yang tertinggal. Oke, masih sama Glow teman Pro 2, dan kali ini aku mau kasih informasi apa ya? Check it up. Kayaknya banyak banget yang nonton MotoGP hari ini ya. Bakal rame banget nih. Apalagi khususnya jalan ke Kuta. Ini dijamin bakal rame sih. Jadi buat kamu yang mungkin punya banyak kegiatan, atau mungkin kamu juga masih macem-macem mau kesana kemari kerja kek, atau mungkin kamu juga mau jalan-jalan, ya hati-hati aja, jangan ngebut-ngebut. Karena juga ini emang rame banget Lombok akhir-akhir ini. Orang di jalan ke Senggigi aja luar biasa ramenya teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum tahu, aku mau kasih tahu nih beberapa fakta unik dari sirkuit kita, Pertamina Mandalika International Circuit yang ada di Lombok. Ini sebenarnya buat yang warga Lombok sih pasti udah tahu ya, kalau sirkuit ini diambil dari nama Putri Mandalika, salah satu legenda masyarakat Lombok yang juga dikenal sama sebuah tradisi, yaitu tradisi bau nyale. Jadi sirkuit ini bawa identitas budaya lokal juga. Jadi doanya sih semoga terkenal sampai di internasional juga. Terus sirkuit Mandalika ini memiliki pit building moduler yang diproduksi di Indonesia dan sejumlah jalur seperti inner road serta juga outer road yang bisa diakses publik untuk aktivitas tertentu. Sementara buat trek utamanya ada 4,32 km hanya untuk digunakan balapan dan kegiatan resmi aja. Buat kamu yang belum tahu dan berada di kawasan pesisir Lombok ya, si Mandalika Circuit ini dan menawarkan berbagai macam olahraga otomotif dan juga pariwisata yang keren banget, karena emang juga dikelilingi sama pantai. Terus juga di sekitar sirkuit tuh ada perbukitan dan ada destinasi wisata dan juga desa budaya yang bikin lokasi sirkuit ini sangat strategis dan jadi ikon sport tourism di Indonesia yang cocok banget untuk dikunjungi. Makanya bukan hanya pendatang dari mancanegara aja, tapi banyak banget pendatang dari luar daerah juga yang datang. Dan menurut aku sih ini jadi salah satu kebanggaan buat kita warga negara Indonesia, baiknya terutama untuk warga Lombok ya. Jadi kita juga harus behave teman Pro 2. Kalau misalnya ada pendatang baru, terus juga ya jalan-jalan di desa kamu, jangan lupa ditegur, jangan lupa disapa, karena ya kita juga sebagai cerminan dari Indonesia ya, kita juga harus kasih tahu kalau sebenarnya kita tuh ramah-ramah loh.

0: gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.